0: batasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanwar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
5: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
6: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
7: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
5: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta,

0: Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
3: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
4: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

itu investasi? Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Secara sederhana, investasi adalah salah satu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita. Pada dasarnya, tujuan keuangan setiap orang berbeda-beda. Sebut saja, seorang yang berusia 25 tahun tentu memiliki rencana dan cita-cita yang berbeda dengan orang yang berusia 50 tahun. Berdasarkan tujuannya, investasi dibedakan menjadi investasi jangka panjang, menengah, dan investasi jangka pendek. Beda jangka waktu, tentu beda juga strategi dan instrumen investasinya.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan Anda masih bersama saya Yuki Andriansyah. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya. Dan informasi berikut ini sangat penting ya untuk menjadi panduan aktivitas Anda di hari ini, mulai dari perjalanan, pekerjaan hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Mopa Merauke bersama dengan Kakak Harun Arasyid. Dan langsung saja pendengar kita sapa ya. Halo, selamat pagi Kak Harun, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Kak. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, baik Kak, mungkin bisa diinformasikan prakiraan cuaca untuk edisi hari ini Kak, silakan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Harun Arasyid, inilah informasi cuaca selengkapnya. Kita awali informasi perkiraan cuaca dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya, di mana untuk pagi hari ini kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan akan berkondisi berawan, dan malam hingga dini hari juga diperkirakan akan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kemabun udara berkisar antara 60 sampai 95%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Kemudian beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya akan berkondisi cerah berawan. Begitupun untuk siang hari diperkirakan akan masih berkondisi cerah berawan, dan malam hingga dini hari di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan akan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Mapi berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 95%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya kita masuk untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke. Perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan berkondisi berawan, dan malam hingga dini hari diperkirakan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 90%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 1 sampai 2 meter. Baik, selanjutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada siang hari nanti setinggi 4,3 meter pada pukul 13.00 WIT, dan pasang maksimum kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 5,1 meter pada pukul 22.00 WIT. Untuk suhu minimum akan terjadi pada malam hari juga setinggi 3,3 meter pada pukul 18.00 WIT, dan surut minimum kedua akan terjadi pada esok pagi hari setinggi 0,4 meter pada pukul 8.00 WT. Kemudian informasi cuaca untuk esok hari Selasa 14 Juli 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat akan berkondisi berawan, sedangkan di wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Rashid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Harun atas updatean informasi perkiraan cuacanya Kak. Sukses buat Kak Harun dan sampai jumpa di edisi berikutnya Kak.
1: Baik, terima kasih kembali.
0: Baik pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti updatean informasi perakiraan cuaca ya bersama dengan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Mopah Merauke bersama dengan Kak Harun Arasyid. Dan pendengar tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Merauke Pagi ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mari mendengar kembali bersama saya Yugendrian Syadi, cek fakta edisi pagi hari ini, dan kami telah menyiapkan dua informasi untuk Anda ya pendengar. Informasi pertama terkait dengan unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah masyarakat seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak, seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, Twitter atau X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari Antara News. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Meutia Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau konten kreator di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Kemudian untuk informasi cek fakta yang kedua, pendengar, terkait dengan DPR yang menolak pembahasan RUU perampasan aset. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoaks. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Oke, baik pendengar, itu demikian tadi dua informasi cek fakta yang kami sampaikan di edisi pagi hari ini, dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan kami ingatkan juga ya untuk pendengar, jika Anda menerima sebuah informasi, jangan terlalu cepat mempercayainya, apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, X atau Twitter, dan juga YouTube maupun Instagram. Nah, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Anda dapat masukkan kata kunci informasi tersebut melalui mesin pencarian Google dan melihat apakah ada media kredibel atau media resmi yang memberitakan informasi tersebut. Jika tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar. Dan demikian saja pendengar Cek Fakta edisi pagi hari ini. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya di program selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karaoke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Selamat bergabung kembali bersama kami di program Pengarus Utama Engender, dan semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan lancar dan penuh semangat. Pendengar, pembangunan yang baik tentu diawali dengan data yang baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana data bisa menjadi dasar untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan. Ayo kita simak informasi berikut ini, pendengar. Kalau biasanya kita mendengar istilah kesetaraan gender, pernahkah terpikir bagaimana pemerintah mengetahui apakah kebijakan yang dibuat sudah benar-benar dirasakan manfaatnya? Jawabannya ada pada data. Nah, berikut informasi lengkapnya, pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua Barat mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan data statistik gender sebagai dasar untuk mengevaluasi berbagai kebijakan sekaligus menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Menurut BPS, data ini sangat penting ya untuk melihat apakah pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan hingga keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sudah berjalan secara adil. Dari data tersebut juga membantu mengidentifikasi masih adanya kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan di berbagai sektor. Tanya pemerintah, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan informasi ini agar semakin memahami kondisi kesetaraan gender di Papua Barat khususnya. Dengan dukungan pemerintah, akademisi, dan masyarakat, pemanfaatan data statistik diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berkembang sesuai potensinya. Menarik ya pendengar, ternyata angka dan data bukan sekedar deretan statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menghadirkan kebijakan yang lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan semoga informasi ini menambahkan wawasan kita semua ya tentang pentingnya mewujudkan pembangunan yang setara dan juga inklusif. Tetap bersama kami karena setelah ini masih ada informasi dan sajian menarik lainnya dalam program Pengarus Utamaan Gender.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Masih bersama kami pendengar di Pengaruh Utamaan Gender Pro 1 RRI Merauke. Dan tanpa kita sadari ya, cara kita berbicara dan memilih kata ternyata bisa mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Bahkan hal-hal yang terdengar sederhana dalam percakapan sehari-hari bisa saja mengandung bias yang membuat seseorang merasa kurang dihargai. Nah, seperti apa pentingnya kesetaraan gender dalam komunikasi? Berikut informasi lengkapnya, pendengar. Pendengar, kesetaraan gender dalam komunikasi masih menjadi tantangan ya di tengah masyarakat. Pasalnya banyak cara komunikasi kita sehari-hari yang seringkali masih dipengaruhi oleh stereotip yang membentuk pandangan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Kepala Pusat Penelitian UNUH Muhammad Ridwan menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam komunikasi berarti memberikan akses, kesempatan dan hak yang sama kepada laki-laki maupun perempuan untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam berbagai ruang diskusi. Perempuan tidak seharusnya dipandang sebelah pihak saja ya, yang kurang mengetahui atau hanya menjadi pelengkap, melainkan memiliki posisi yang setara. Bias gender juga masih kerap muncul melalui penggunaan bahasa maupun pemberian label. Misalnya, perempuan yang aktif menyampaikan pendapat sering dianggap terlalu cerewet, sedangkan laki-laki dengan sikap yang sama justru dinilai tegas dan berwibawa. Perbedaan cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa stereotip masih mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi. Karena itu pendengar, penting ya bagi kita untuk mulai membangun komunikasi yang lebih inklusif dengan menghargai setiap pendapat tanpa membedakan jenis kelamin serta menggunakan bahasa yang tidak memperkuat stereotip. Dengan begitu akan tercipta ruang komunikasi yang lebih adil, saling menghormati dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk didengar. Nah, pendengar RRI Pro 1 Merauke khususnya, perubahan besar seringkali dimulai dari hal-hal yang sederhana ya, termasuk dari cara kita berbicara dan menghargai pendapat orang lain. Ketika komunikasi dibangun dengan saling menghormati tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan, kita sudah turut menciptakan lingkungan yang lebih adil dan nyaman bagi semua pihak ya. Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam cara kita berkomunikasi kepada setiap orang, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Baik pendengar, kami masih akan hadir kembali dengan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengaruh utamaan gender. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama frekuensi kami di 94,8.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Ratus sawah atau Ratus argentiventor merupakan hama padi utama di Indonesia. Kerusakan yang ditimbulkan cukup luas dan hampir terjadi di setiap musim. Tikus menyerang semua stadium tanaman padi, baik vegetatif maupun generatif, sehingga menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat berarti. Secara umum, di Indonesia tercatat tidak kurang dari 150 jenis tikus. Sekitar 50 jenis diantaranya termasuk generasi bandicoota, ratus, dan mus.

Pendengar, ketika kita berbicara tentang lingkungan, mungkin yang terlintas adalah hutan, sungai, atau udara yang bersih. Namun, tahukah Anda bahwa kerusakan lingkungan juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, terutama bagi kaum perempuan? Seperti apa kaitannya? Mari kita simak informasi berikut ini. Pendengar, kerusakan lingkungan ternyata memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan perempuan, terutama karena perempuan sering berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti menyediakan air bersih dan menyiapkan makanan. Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang, Mutia Maharani, menjelaskan bahwa rusaknya tanah, hutan, dan sumber air tidak hanya mengurangi kualitas lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ruang hidup masyarakat. Ketika akses air bersih terganggu, perempuan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya karena aktivitas rumah tangga ikut terhambat. Meski demikian, persoalan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Menjaga kelestarian alam membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat agar kerusakan dapat dicegah dan kehidupan masyarakat menjadi lebih tangguh menghadapi perubahan lingkungan. Selama ini komunitas solidaritas perempuan juga aktif mendampingi kelompok-kelompok perempuan di pedesaan melalui berbagai program pemberdayaan. Salah satunya dengan mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan dan membangun solidaritas antar sesama perempuan agar saling mendukung, saling menguatkan, serta semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan. Pendengar, menjaga lingkungan bukan hanya tentang melestarikan alam ya, tetapi juga menjaga kualitas hidup kita bersama. Ketika lingkungan tetap lestari, kebutuhan dasar masyarakat pun lebih terjamin. Mari mulai dari langkah sederhana di sekitar kita, karena setiap tindakan kecil akan membawa manfaat besar bagi generasi hari ini maupun masa depan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke, masih ada satu informasi terakhir yang akan kami updatekan untuk Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Roke pagi ini.
1: Sebelum kami tutup program pengaruh utama Engender, kami mengajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi berikut ini. Mendengar, membangun keluarga yang harmonis bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu saja ya. Kehadiran dan peran aktif seorang ayah juga memiliki arti yang sangat besar dalam tumbuh kembang anak. Nah, seperti apa pentingnya peran ayah dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas? Berikut ini informasi lengkapnya, pendengar. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP Provinsi DKI Jakarta mengajak para ayah untuk semakin aktif terlibat dalam pengasuhan anak dan membangun keluarga yang berkualitas. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menegaskan bahwa peran ayah saat ini tidak hanya diukur dari kemampuan mencari nafkah, tetapi juga dari kehadiran, perhatian, dan keterlibatannya dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, keluarga yang kuat dibangun melalui kerjasama yang setara antara suami dan istri, dengan komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan saling mendukung. Kesetaraan gender dalam keluarga juga bukan berarti menyamakan kodrat antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, kemitraan yang baik antara ayah dan ibu menjadi kunci terciptanya keluarga yang harmonis. Selain itu, keterlibatan ayah dalam mengasuh, meluangkan waktu bersama anak, mendampingi pasangan hingga menjadi teladan dinilai sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Lingkungan keluarga yang penuh komunikasi, saling menghargai, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog juga menjadi langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, para ayah diajak untuk menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan budaya saling menghormati serta terus hadir dalam setiap tahap perkembangan anak, termasuk mendampingi mereka memasuki tahun ajaran baru. Pendengar, kehadiran seorang ayah bukan hanya soal berada di rumah, tetapi juga tentang meluangkan waktu, mendengarkan, membimbing, dan tumbuh bersama keluarga. Ketika ayah dan ibu saling berkolaborasi, saling mendukung juga, berbagi peran dengan baik, suasana keluarga pun akan menjadi lebih hangat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Dan demikian mendengar, semoga informasi yang kami sampaikan di program pengaruh utamaan gender ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun keluarga yang kuat dan juga saling menghargai antara perbedaan gender ya. Karena setiap keluarga adalah tempat pertama lahirnya generasi yang berkualitas. Jadi kita membutuhkan kolaborasi antara laki-laki dan juga perempuan, baik itu ayah ataupun ibu. Dan demikian saja pengaruh utama gender kali ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang mendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di Pro 1 RRI Merauke. Dan 15 menit menjelang saya undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan menemani Anda dengan membagikan dua informasi yang telah kami rangkum berikut ini, pendengar. Untuk informasi yang pertama terkait dengan Jaksa Amerika Serikat yang umumkan pengembalian dua arca abad ke-8 ke Indonesia. Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, J. Clayton, mengumumkan pengembalian dua benda purbakala yang dicuri dari Indonesia pada Jumat 10 Juli 2026. Barang-barang bersejarah ini dicuri jaringan penjara terorganisasi dan dijual melalui pedagang barang antik Douglas Ludford kepada seorang kolektor asal Amerika Serikat. Sekitar akhir 2021, kolektor tersebut secara sukarela menyerahkan kembali total 34 benda purbakala asal Kamboja dan Asia Tenggara yang dibelinya dari Ludford. Dua dari benda purbakala tersebut hari ini resmi dikembalikan ke Indonesia dalam sebuah upacara penyambutan repatriasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jaksa Clayton mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan penyelidik keamanan dalam negeri Amerika Serikat, HSI, dan menurutnya hal itu dilakukan guna menghentikan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan dari karya seni bersejarah. Benda purbakala yang dikembalikan ke Indonesia ini berupa dua arca perunggu Buddha dalam posisi berdiri yang berasal dari abad ke-8. Yaitu dengan tinggi masing-masing sekitar 16 dan 20 inci atau sekitar 40,64 cm dan 50,8 cm. Arca-arca tersebut diambil secara ilegal dari situs-situs arkeolog di Indonesia oleh sekelompok penjarah beberapa dekade silam.

Islam. Kemudian dijual kepada Latsport yang berdomisili di Bangkok. Antara tahun 2003 dan 2007, Latsport menjual benda-benda bersejarah ini beserta barang antik Asia Tenggara lainnya kepada sang kolektor. Selama bertahun-tahun, Latsport membohongi dan menyembunyikan informasi dari kolektor untuk menutupi fakta bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian. Nah, pendengar, itu tadi informasi internasional terkait dengan Jaksa Amerika Serikat yang mengumumkan pengembalian dua arka abad ke-8 ke Indonesia. Nah, untuk informasi yang kedua yang akan saya updatekan untuk Anda sebelum saya pamit undur diri, yaitu terkait dengan Mentan yang menambah anggaran pertanian untuk Papua. Namun untuk informasi lengkapnya pendengar akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Informasi merugi siang ini selanjutnya sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda terkait dengan Papua yang kembali mendapatkan perhatian dalam pengembangan sektor pertanian nasional. Melihat hasil yang dinilai positif, pemerintah pun berencana memperluas program ini ke berbagai daerah agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak masyarakat. Berikut ini informasi selengkapnya pendengar, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan alokasi anggaran pembangunan pertanian di Papua setelah pengembangan kawasan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke dinilai berhasil meningkatkan produksi sekaligus.

plus kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga membuka peluang bagi daerah lain di Papua untuk mengajukan program serupa. Bahkan, Menteri Pertanian meminta pemerintah daerah segera menyampaikan usulan agar tambahan anggaran dapat disiapkan pada tahun depan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyetujui pembukaan sekitar 250 hektar lahan persawahan baru di Wanam yang ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini. Selain itu, bantuan traktor, pembangunan jaringan irigasi, hingga penerapan teknologi pertanian modern juga akan terus diperkuat. Tak hanya untuk Papua Selatan, dukungan pembangunan pertanian juga akan diperluas ke berbagai provinsi di tanah Papua, dengan menyesuaikan potensi unggulan masing-masing daerah seperti kopi, kakao, sagu hingga kedelai. Pendengar, pengembangan sektor pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat di berbagai wilayah Papua. Dengan dukungan yang berkelanjutan, potensi pertanian lokal diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tetap bersama kami pendengar di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Desi Baluk dalam rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Selamat siang.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Baby.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

KPI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511

Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

RRI Merauke dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menemani Anda pada edisi siar hari ini. Edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Bersama saya Desi Balu kembali menemani Anda. Rangkaian day part yang kedua hingga dari siang ya hingga sore nanti pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk rangkaian Merauke siang dan juga Merauke sore. Dan kali ini kita berjumpa pendengar menemani Anda di suasana istirahat siangnya ya, dalam program acara musik tradisional dan budaya.

Ya, program musik tradisional dan budaya menemani Anda pendengar dengan informasi-informasi menarik ya akan suatu daerah terkait sejarah, kemudian juga dari sisi geografis, suku, bahasa, budaya, destinasi wisata dan lainnya, serta diselingi juga ya dengan hiburan lagu-lagu daerah yang semoga bisa menambah suasana menyenangkan di tempat Anda. Selamat menikmati juga suasana istirahat siangnya, yang sedang makan siang, yang lagi rehat ya. Setelah dari pagi banyak aktivitas yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk begitu. Semoga sudah ada yang terselesaikan ya. Jadi nanti setelah jam istirahat siang, Anda bisa melanjutkan untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Dan untuk program musik tradisional dan budaya pada hari ini pendengar, kita akan mengenal salah satu daerah di Indonesia. Kali ini kita akan mengenal Kabupaten Paniai. Ya, Kabupaten Paniai yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Ya, letaknya ini berada di pedalaman ya, pada ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut. Ya, pendengar, Kabupaten Paniai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah dengan pusat pemerintahan di kota Enarotali. Terletak di wilayah pegunungan Mepago dengan ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut, wilayah ini dikenal sebagai pusat kawasan eksotis Wisselmeren yang dikelilingi danau-danau indah seperti Danau Paniai. Ya, Kabupaten Paniai ini meliputi geografi dan demografi ya, memiliki luas wilayah sekitar 6.525,25 km². Kemudian wilayah ini didiami oleh dua suku besar asli Papua, yaitu suku Me dan suku Moni.

Untuk lokasinya sendiri, pendengar, lokasinya yang terisolasi di pegunungan membuat moda transportasi udara menjadi urat nadi utama mobilitas warga. Dengan pusat aktivitas penerbangan berada di Bandar Udara Enarotali. Untuk fasilitas utama dan juga pemerintahan, pemerintahan daerah saat ini giat melakukan layanan jemput bola untuk administrasi kependudukan melalui Dukcapil Paniai. Pada bulan April 2026, fasilitas RSUD Paniai mengalami insiden kebakaran yang menyebabkan kerusakan dan dialihkannya pelayanan kesehatan darurat. Kemudian dari segi potensi wisata, daya tarik utama kabupaten ini adalah Danau Paniai yang berlokasi di ketinggian 1742 mdpl. Memiliki perairan sedalam 44 meter dan menawarkan panorama alam yang khas pegunungan yang sejuk. Ya, itu dari sisi geografi ya, kemudian juga aksesibilitas, lalu fasilitas di sana serta potensi wisata. Masih ada informasi menarik lainnya terkait Kabupaten Paniai ya di Provinsi Papua Tengah. Tetap untuk Anda mendengar di program musik tradisional dan budaya.

Pendengar, Kabupaten Paniai merupakan pusat kebudayaan di wilayah adat Meipago, Papua Tengah, yang didiami oleh dua suku besar, yaitu suku Mei dan suku Moni. Budaya setempat kaya akan tradisi lisan, kemudian juga kerajinan tangan, seni tari, sampai upacara adat tradisional. Ya, seni dan budaya masyarakat Pania. Yang pertama ada Noken Agia, kerajinan anyaman tas tradisional yang menjadi identitas dan simbol kehidupan masyarakat. Noken ini dibuat dari kulit kayu dan berfungsi multifungsi, mulai dari membawa hasil kebun hingga barang bawaan sehari-hari. Seni tari dan musik, tarian tradisional yang sering dipentaskan dalam berbagai upacara adat atau festival yang melibatkan perwakilan dari 24 distrik. Musik akustik daerah atau folk song dan lomba lagu daerah juga terus dikembangkan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua DKTP di wilayah ini. Lalu berikutnya ada upacara bakar batu. Ini merupakan tradisi memasak bersama yang dilakukan sebagai wujud syukur, menyambut tamu, atau sebagai sarana perdamaian antar suku. Lalu juga ada festival budaya, di mana pemerintah daerah ini secara rutin mengadakan acara seperti Festival Danau Paniai yang menampilkan tradisi di atas danau, kerajinan lokal, serta tarian khas daerah. Ya, seni dan budaya dari Kabupaten Paniai ini merupakan pusat kebudayaannya di wilayah adat Meipago, Papua Tengah.

Ya, peringkat selanjutnya, informasi terkait mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Ya, mata pencaharian masyarakat ya di Kabupaten Paniai ini didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan terbesar. Masyarakat mengusahakan tanaman pangan seperti ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, dan berbagai sayuran hijau. Kemudian perkebunan, komoditas perkebunan yang menonjol ya di Kabupaten Paniai adalah kopi Arabica. Kopi dari daerah ini bernilai ekonomi tinggi dan sering dianalogikan oleh masyarakat setempat sebagai emas merah karena menjanjikan kesejahteraan. Kemudian perikanan darat. Nah, ini bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perairan atau Danau Paniai, menangkap ikan adalah sumber penghidupan utama. Mereka menangkap jenis ikan air tawar seperti ikan nila dan mujair.

semata pencarian dari masyarakat Kabupaten Paniai. Selanjutnya itu ada beternak, berburu, dan meramu. Ya, suku asli yang mendiami wilayah ini seperti suku Me dan suku Moni secara turun-temurun juga hidup sebagai peternak, pemburu hewan liar, dan peramu hasil hutan. Lalu ada juga perdagangan, ya, ini dari sektor perdagangan. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mulai beralih dan mengembangkan sektor perdagangan, termasuk menjual hasil bumi, tangkapan ikan, dan kerajinan tangan ke pasar lokal.

Ya, pendengar itu tadi seputar mata pencaharian ya masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, yang mana ini didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat ya seperti nelayan danau dan meramu hasil hutan. Masih kami temani Anda dengan informasi-informasi menarik seputar Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, dan juga ditemani dengan hiburan lagu-lagu daerah dari Kabupaten Paniai. Terhibur selalu untuk Anda.

mengunjungi suatu daerah ya, tidak lengkap kalau tidak mengunjungi destinasi wisata di tempat tersebut. Nah, ini di Kabupaten Paniai ya, terkenal dengan wisata alam pegunungan dan danau eksotis. Daya tarik utamanya adalah trio danau ya, yaitu trio danau atau Wisselmeren, Danau Paniai yang terletak di ketinggian 1742 mdpl dengan kedalaman hingga 44 meter, dikelilingi tebing dan pepohonan pinus, di mana danau ini populer dengan aktivitas memancing dan menyusuri danau menggunakan perahu tradisional. Lalu ada Danau Tigi dan Danau Tage. Terletak tidak jauh dari Danau Paniai, menyuguhkan pemandangan air pegunungan yang sangat jernih dan juga suasana adat suku Mei serta suku Moni yang masih kental. Kemudian Bukit Pogey. Nah, ini destinasi bukit yang dikelola oleh pemuda setempat, menawarkan pemandangan landscape alam Paniai dari ketinggian.

Ya, pendengar, Kabupaten Paniai merupakan wilayah adat Mepago yang kaya akan warisan budaya dari suku Mei dan suku Moni, di mana tradisi utama yang dijaga meliputi anyaman tradisional, ya, seperti noken yang merupakan tas anyaman dari kulit kayu yang berfungsi serbaguna, di mana kerajinan ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian ada juga bakar batu, ya, atau barapen, tradisi memasak bersama menggunakan batu panas sebagai wujud syukur, pesta adat, dan juga simbol perdamaian. Lalu ada tarian adat Emawa dan Kidu, tarian pergaulan yang sering dibawakan oleh masyarakat suku Mei dan Moni, biasanya diiringi lagu tradisional dan digunakan sebagai sarana pemersatu. Lalu ada Emawa yang merupakan arsitektur, ya, rumah tradisional suku Mei yang berbentuk panggung dan juga dibangun secara komunal. Selanjutnya, tradisi potong jari ini praktik budaya suku Moni di distrik Bibida, ya, di mana memotong jari menjadi simbol duka mendalam atas kehilangan anggota keluarga. Ya, seluruh warisan budaya ini kerap ditampilkan dalam perhelatan besar seperti Festival Danau Paniai untuk menarik wisatawan dan melestarikannya bagi generasi muda.

Ya, warisan budaya Kabupaten Paniai dan juga tadi destinasi wisata ya di Kabupaten Paniai. Semoga informasinya bermanfaat, bisa menambah lagi referensi kita semuanya ya akan keunikan dan luar biasanya berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sampai berjumpa lagi pendengar di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi selanjutnya.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhir.

0: victory.
1: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Perancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win.
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break poin sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan. Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah

0: Itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
1: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemuda DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berkelanjutan.
0: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gevi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk...

0: Kabar dari sepak bola tanah air, ada males berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelmi. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Ada menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelmi juga dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah

0: 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Fredrik belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan di dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Fredrik meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Fredrik mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap. Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Gira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Ya, selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini di hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Desi menemani Anda. Ya, selamat siang dan bagaimana kabar Anda pada hari ini pendengar di pekan baru ya. Hari pertama pekan yang baru. Cuaca hari ini sepertinya juga mendukung ya dengan kesibukan Anda masing-masing. Ya, selalu kami berharap ya Anda dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar, bisa terselesaikan dengan baik. Ya, siang hari ini menemani Anda dengan lagu-lagu berirama dangdut. Anda juga bisa bergabung ya di jalur telepon 0971 333 0745. Atau boleh juga disampaikan atensinya, salam-salamnya melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor kami 0852 7511 2433. Sudah dibuka dengan dua lagu, langsung Desi akan terima untuk dua penelpon pada sesi pertama siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Bang Luhut, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuacanya mendung-mendung, datang sering-sering pagi.
0: Oh, datang pagi. Ya, tapi ini agak ramai kayaknya di sana ya, Bang Luhut.
1: Biasalah. Ibu-ibu yang mau ke pesta.
0: Oh. Baiklah kalau gitu. Bang Luhut, silakan lagunya dulu. Lagunya siapa nih?
1: Aku mau dengerin lagunya dari ini, yang dari Gita Yubi. Soalnya di sini mendung, sudah dingin lagi.
0: Gita Yubi, ya. Judulnya?
1: Judulnya itu Lagi Kangen.
0: Oh, Lagi Kangen.
1: Ya, soalnya cuaca di sini mendung lagi. Iya, biar agak semangatan dulu.
0: Oh ya, baiklah. Iya. Gita Yobi Lagi Kangen. Oke, siap lagunya, silakan Bang Luhut.
1: Ini buat Mbak Desi, kabarnya kabar baik tadi ya?
0: Kabar baik, sehat Bang Luhut.
1: Iya. Oke, salamnya pertama buat Mbak Desi. Selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Ada Pak Freddy, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Keteratan, ada Bang Mugi, ada Bang Matirwan, Bang Abdul Rohim, ada Bang Kitamame, Bang Iwan, ada Bu Ijati, Bu Farida, Bu Natalia, ada Bu Ima, Bu Kiki namanya, Bu Bani, Bu Matili, ada Puja, terus buat Puja. Cuma-cuma ini lah yang menyiapkan dimana berada.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Iya, ada lagunya Bang Luhut, siap.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Mbak Desi. Selamat siang, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Luhut di Tapanuli sudah bergabung ya. Yang lagi siap-siap juga mau ke tempat tujuannya masing-masing, ada aktivitas yang hari ini, semoga selalu menyenangkan ya, bahagia selalu. Baik, satu lagi silakan setelah Bang Luhut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Utri, apa kabar hari ini?
2: Kabar hari ini Mbak Desi, di lingkungan saya ini panas Mbak Desi.
0: Oh, lagi panas di sana ya. BMKG iya. Cabang Rumah Seringgu gitu ya. Lagi panas.
2: Tapi lingkungan saya, kalau di lingkungan orang lain saya tidak bisa sedisikan Pak. Karena itu nanti BMKG melalui RRI.
0: Baik, kabarnya sehat Ibu Tri dan keluarga semuanya.
2: Alhamdulillah. Sehat buat keluarga saya, ada suami dan anak, dan juga Mbak Desi juga selalu sehat ya bersama keluarga, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia.
0: Amin, amin. Ibu Tri, silakan lagunya dulu.
2: Iya. Saya mulai request lagunya Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad judulnya?
2: Mariam Soto.
0: Mariam Soto.
2: Mariam Soto ya. ini mau dengar kita makan sotonya dari zaman Mirna.
0: Oke, siap lagunya, silakan.
2: Oh, itu penjualnya model soto. Ya, kita soto Miriam, model soto yang nyanyikan adalah Jamal Mirza. Ya, selalu ya Mbak Desi.
0: Okay.
2: Saya kirim-kirim dulu ya Mbak Desi. Terima kasih Bang Luhut. Semoga Bang Luhut selalu sehat bersama keluarga di rumah. Dan juga Bang Iwan, Bang Putra Tengah, dan Bang Le juga. Serta juga untuk Abang Cita Mami, Kak Anis juga. Dan juga Pak Nasrun, Bintang Pratama, serta Ibu Farida. Dan juga Ibu Natali di Toli-Toli, semuanya sehat. Dan juga Ibu Ima ya di Momere, semoga Ibu Ima selalu sehat. Dan juga untuk Puja di Bintoni, dan juga untuk Mbak Ayu, Mbak Dinda juga selalu sehat. Kembali ke Merauke Mbak Desi, untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Bude Iki bersama keluarga. Dan juga untuk Bude Emi, Pak Detio juga sehat. Dan juga Mama Ines bersama Bang Christian. Dan juga mas-mas di kilometer SP4, SP5 semuanya sehat. Dan juga untuk Bang Norki, Pak Bernard, dan juga Abang Hasano. Mbak Desi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri di Jalan Seringgu, Merauke. Baik, sudah dua lagu yang direquest ya. Untuk Anda juga pendengar yang mau salam-salam, bisa melalui SMS ataupun WhatsApp. Dikirimkan atensinya ya ke nomor kami 0852-7511-2433. Atau juga mau telepon langsung boleh ya. Mau request lagunya, silahkan 0971-333-0745. Gita Yubi Lagi Kangen, nanti dilanjutkan lagi dari Jamal Mirdad dengan judul Soto Mariam. Selamat mendengarkan.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon jabatan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, oi.
3: Doni,
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, lanjut lagi. Tadi lagunya spesial untuk Bang Luhut dan juga Ibu Tri ya. Selamat datang yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Desi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa?
2: Dengan siapa?
3: Ibu Mas Lia.
2: Iya.
3: Ibu Mas Lia, apa kabar hari ini Ibu Mas Lia?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
3: Alhamdulillah. Ibu Mas Lia, silakan mau dengerin lagunya siapa?
2: Rindu.
3: Rindu.
2: Remix.
3: Siapa?
2: Rindu Remix.
3: Oh, Rindu Remix.
2: Sudah tahun pembawakannya. Oh.
3: Rindu versi remix ya maksudnya?
2: Iya, remix.
3: Rindu yang remix. Desi cari dulu ya. Ibu masih kirim-kirim dulu.
2: Kirim buat Bunda Christine, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Mbak Anis, Nasrun Bintang Pratama, Bang Ei, Bang Luhut, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali.
3: Iya, Ibu Mas Lia. Ini lagu yang judulnya Rindu itu yang dinyanyikan siapa ya? Farid Harja bukan? Maksudnya yang aslinya?
2: Aslinya?
3: Iya.
2: Iya.
3: Ini yang dinyanyikan Farid Harja bukan?
2: Bukan.
3: Oh, bukan. Agak susah cariinnya Bu Maslinya. Mau ganti lagu?
2: Iya. Itu saja Farid Harja itu. Supaya tidak repot.
3: Yang Farid Harja tapi yang versi remix maksudnya ya.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan itu yang dimaksud lagunya ya. Kalau bukan nanti berikut baru request lagi.
2: Iya.
3: Oke.
2: Selamat buat Desi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Lia di Parigi Motong sudah bergabung.

0: satu, ya satu menelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nasrul. Gimana hari ini nih kabarnya, Bang Nasrul?
1: Iya, sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan nih Bang Nasrul, lagunya.
1: Lagunya Tahlia.
0: Siapa?
1: Tahlia.
0: Tahlia.
1: Iya, Halia. Iya. Sarifah dipegi.
0: Judulnya apa, Bang Nasrul?
1: Sarifah.
0: Sarifah.
1: Iya.
0: Sarita.
1: Iya, Sarifah. Sarifah. Kota-kota Mbak Desi, Mbak Desi ya, sahabat tugas, selamat berjumpa ya.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Mbak Mas Lihat tadi ya, ada Pak Benat, Bang Yunus, Yuta Mamin, ada Iwan, ada Reza Katina di Bogor, Mbak Anis, ada Bung Leman, ada Mas Sohi. Terus ada Pak Jajudi, Yuteng, ada Anak Kalia, Ibrahim. Ada juga ada Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, ada Bung Irwan, ya. Ada Ani juga di Kota Bagus sana. Semuanya lah tambah kocok kompak lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Nasrun ya di Sulawesi Tengah yang sudah bergabung di Sulteng. Iya, selamat siang juga untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan program Pro Dangdut siang hari ini. Sambil menikmati istirahat siangnya ya, yang baru istirahat siang. Terima kasih selalu untuk Anda. Sudah dua lagu yang di request. Nah, ini mudah-mudahan lagu yang dimaksud ya. Nanti kalau bukan, bisa. Nanti berikutnya bisa di request lagi. Tadi ini Rindu ya, ini yang remix. Nanti dilanjutkan lagu dari Tahlia tadi ya, dari Bang Nasrun yang request, Sarifah judulnya. Selamat mendengarkan, terima kasih selalu untuk Anda.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, untuk Ibu Mas Lia, Bang Nasrun, semoga terhibur dengan lagunya ya. Lanjut, halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Desi.
1: Iya, selamat siang, Ibu Natalia.
2: Benar sekali.
1: Gimana hari ini, Bu Natalia?
2: Cuacanya kalau di Toli-Toli lagi panas, tapi hatinya bunda enggak panas, dingin kok.
1: Oh iya, sejuk ya, selalu sejuk ya.
2: Sejuk.
1: Oke, Bunda Tanya silakan nih lagunya siapa nanti request.
2: Maksudnya lagunya Rita Sugiarto, siapa yang punya?
1: Rita Sugiarto, siapa yang punya?
2: Iya.
1: Oke, silakan Bu Natalia.
2: Oke, salam yang pertama ada Ibu Utri Pak Freddy, selamat siang.
1: Iya.
2: Ada Bang Bintang Pratama Pak Nasun. Ada Cipta Jakarta Ibu Profesor Kakak Anis Bang Jud.
1: Iya.
2: Ada juga Ibu Mas Lia, Pak Norki, Pak Bernard, Doni Pak Hasan Lalo ya. Jenderal Si Putra Marorin Putra Tamir. Ada Putra Beli Putra Jaya. Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, ada Bang Sapa lagi ya, oh Ibu Ani Kota mau bagus, ada juga Bang Luhut, Pak Widi Tokyo, Naima, Kak Puja, ada Bang Luhut, Pak Windi Kota ya Tokyo sudah ya, pokoknya. Semua-semua sudah ya, kata Desi yang Mbak Desi yang lagi monitor ya.
1: Iya.
2: Selamat semuanya, salam manis, salam sehat, salam kompak selalu. Buat Mbak Desi tetap semangat, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Desi dan keluarga di rumah.
1: Terima kasih
2: Mbak Desi.
1: Iya.
2: Selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Ibu Natalia di Toli-Toli sudah bergabung menikmati suasana siang hari ini yang lagi panas di sana ya.

0: Lanjut lagi setelah Ibu Natalia. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Masih orang Sulawesi.
0: Di Sulawesi. Siapa dong?
1: Ya, di Palu.
0: Di Palu. Abang Bintang bukan ya? Bukan ya?
1: Betul sekali. Oh, udah lama ini baru bisa tembus ini sama Mbak Desi ini. Amalan bagus lagi berarti hari ini.
0: Oh,
1: biasa-biasa
0: gitu.
1: Susah.
0: Susah
1: biasa-biasa susah gabungnya.
0: Oh gitu ya. Aduh. Sehat-sehat Bang Bintang.
1: Alhamdulillah. Bintang di sini selalu sang terusin. Alhamdulillah sehat terus.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Masih seperti yang dulu.
0: Oh ya, baik. Silakan Bang Bintang lagunya.
1: Oke, Mbak Desi, saya mau dengar lagunya ini dari Boni Age.
0: Boni Age.
1: Judulnya? Yang judulnya Keke.
0: Judulnya apa, Bang Bintang?
1: Keke.
0: Oke, Keke. Oh ya, ada Boni Age Keke judulnya ya.
1: Oke.
0: Oke, silakan.
1: Salam buat Ibu Natalia tadi ya. Mm-hmm. Buat Ayu Limasoi, Papa Ibu Utri, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ramadan. Pokoknya semua-semua lah ya.
0: Yeah.
1: Kopi aja sama Ibu Natalia tadi. Mm-hmm. Mohon maaf ini yang lain-lain bukan dieliminasi, tapi aduh waktu. Pokoknya tanpa terkecuali. Okay. Buat Mbak Desi selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Bintang Pratama di Palu sudah bergabung. Ya, sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga tercinta juga ya. Dan juga untuk atensi pendengar, Desi tunggu ya. Mungkin Anda susah, agak sulit kalau lewat telepon, boleh gabung lewat melalui jalur SMS ataupun WhatsApp ya, 0852-7511-2433. Kita dengarkan dulu Rita Sugiarto dengan judul lagu Siapa. Nanti dilanjutkan lagu dari Boni Age dengan judul lagu Keke. Spesial untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian nggak ada 1 kilometer aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Pendengar sudah pukul 14.33 menit waktu Indonesia Timur. Lanjut lagi, masih untuk Anda ya, jalur telepon 0971-333-0745, SMS ataupun WhatsApp 0852-7511-2433. Ya, spesial untuk yang tadi sudah gabung, Ibu Natalia dan juga Abang Bintang Pratama di Palu ya, semoga terhibur dengan lagunya. Ya, silakan pendengar untuk Anda juga yang mau request lagu dangdut sambil menemani Anda beristirahat siang, atau juga yang sudah kembali nih ya dengan kesibukannya masing-masing, lagi fokus menyelesaikan pekerjaannya, tugas-tugasnya pada hari ini ya, sambil ditemani dengan lagu favorit Anda, lagu dangdut ya. Silakan gabung di 0971-333-0745.

0: Ya, 3330745. Selamat siang juga kami menyapa Anda pendengar yang ada di kampung-kampung. Selamat siang yang ada di daerah pedalaman juga ya. Wilayah perbatasan negara juga. Selamat siang untuk Anda semuanya. Untuk pace, mace, kakak, adik semuanya ya. Selamat siang, selamat nikmati suasana siang hari ini. Lagi aktivitas kah atau lagi istirahat? Oke, semoga terhibur ya. Suasana menyenangkan selalu bersama Anda dan keluarga. Silakan mendengar untuk Anda 3330745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ini orang jauh, Mbak.
0: Orang jauh.
1: Ya.
0: Dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Mairona di Medan.
0: Di Medan.
1: Iya, Mairona.
0: Mairona. Saya sapanya apa nih? Abang atau?
1: Apa, Mbak?
0: Saya sapanya siapa? Bapak atau abang? Iya.
1: Mairona aja. Iya.
0: Oh iya, baik. Salam kenal dengan Desi siang hari ini.
1: Hai, Mbak Desi.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Sehat walafiat.
0: Oh, syukurlah kalau gitu ya. Di sana cuacanya juga panas kah siang hari ini?
1: Di sini mendung.
0: Oh, di sana lagi mendung. Baik. Silakan nih, mau request lagu dangdutnya siapa?
1: Request lagunya dari Rana Rani.
0: Rana Rani, judulnya?
1: Ikhtiar Perawan.
0: Judulnya apa?
1: Request lagunya dari Rana Rani.
0: Judulnya?
1: Ikhtiar Perawan. Judulnya apa? Impian Perawan.
0: Impian Perawan. Oke, baik, silakan. Terputus ya. Lagunya masih dicari. Kan mudah-mudahan nanti ketemu Rana Rani ya. Baik, sambil mencari satu menelpon lagi silakan.

0: Baik, lagunya Rana Rani Impian Perawan sudah siap nanti akan diputarkan untuk Mayrona tadi ya, kalau nggak salah ya. Oke, nanti bisa, semoga bisa terhibur sambil menemani aktivitasnya siang hari ini. Baik, berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ibu Tukina.
0: Ibu?
1: Tukina.
0: Tukina?
1: Ya.
0: Ah, Ibu Tukina. Di mana Ibu Tukina?
1: Jalan Garuda Sepaden.
0: Oh, di Sepaden.
1: Iya.
0: Salam kenal Ibu Tukina. Iya. Dengan Desi siang hari ini. Apa kabarnya Ibu Tukina dan keluarga? Sehat?
1: Ya, aman, baik-baik saja.
0: Ah, alhamdulillah. Silakan nih Ibu Tukina mau dengerin lagu dangdutnya siapa?
1: Oke. Boleh saya minta lagunya Lela Drakel ya?
0: Lela Drakel, judulnya?
1: Judulnya Sumirah.
0: Sumirah.
1: Ya,
0: Sumira Lela Drakel. Oh ya ada. Baik, silakan Ibu Tukina.
1: Oke. Mau kirim buat keluarga di Cirebon. Ya, selamat mendengarkan lagu.
0: Iya.
1: Dengan keluarga yang di Mopa, anak Berawati, dengan anak Hermin Nayanti.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Dengan semua untuk yang pro dangdut dari Sabang sampai Merauke, okay? Kita salam kenal dulu ya. Kita belum kenal. Oke, okay, itu saja untuk Mbak penyiarnya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ibu Tukina di Spadim, sehat selalu. Salam untuk keluarga ya.

0: ini penelpon terakhir kita ya siang hari ini di program Prodangdut. Terima kasih juga yang sudah gabung dari awal tadi, ada Bang Luhut di Tapanuli, Ibu Utri Jalan Seringgu, ada Ibu Mas Lia juga ya di Parigi Motong, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, ada Ibu Natalia juga di Toli-Toli, Abang Bintang Pratama di Palu, Myrona di Medan, dan terakhir Ibu Tukina serta semuanya yang sudah monit ya, sudah mendengarkan hiburan lagu-lagu dangdut siang hari ini. Semoga bisa menghibur, bisa menambah suasana menyenangkan ya di tempat Anda. Dan sampai berjumpa lagi pendengar dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi selanjutnya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

informații de inspirații. Să

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Warta Berita Lintas Sore edisi Senin 13 Juli 2026. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Desi Baluk. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai menyiapkan strategi memperkuat program perhutanan sosial sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah potensi penurunan pendapatan daerah. Jessica Ardana melaporkan.
2: Langkah penyiapan strategi memperkuat program perhutanan sosial mengemuka dalam rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di Merauke Rabu kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan Cucu Rianto mengatakan proyeksi berkurangnya dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat implementasi perhutanan sosial. Program tersebut dinilai mampu menciptakan sumber ekonomi baru melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat. Jujuk menjelaskan, pelaksanaan program akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan selaku Pokja Perhutanan Sosial. Sementara Dinas LHKP bersama Kesatuan Pengelola Hutan akan menjadi pelaksana harian yang bertugas mendampingi masyarakat di lapangan.
3: Lebih banyak bisa kita menyentuh masyarakat, membantu meningkatkan perekonomian dengan hasil hutan bukan kayu. Artinya mereka tidak perlu membangun hutan, jadi mereka hanya menjaga dan bisa mengembangkan potensi-potensi selain kayu. Jadi mereka tidak perlu kayu.
2: Menurut Cucu Rianto, rapat koordinasi menjadi momentum menyusun langkah konkret yang akan dijalankan seluruh anggota Pokja. Kesamaan persepsi antar lembaga diperlukan agar program tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, namun benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Melalui penguatan perhutanan sosial, pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan. Selain menjaga kelestarian hutan, program tersebut diharapkan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah ketika penerimaan dari sektor lain mengalami penurunan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke menggelar pelatihan pengolahan badan usaha milik kampung dengan tema mewujudkan BUMDes mandiri, profesional dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, memperkuat kepatuhan hukum, serta mendorong pengembangan usaha agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian kampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Merauke, Rahmat N. Latif, mengatakan, BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa, sekaligus meningkatkan pendapatan asli kampung. Rahmat menyampaikan pelatihan diikuti pengelola BUMDes dari 13 kampung di kawasan Tanah Miring yang meliputi distrik Malin, Kurik, Semangga, dan Tanah Miring. Berdasarkan data DPMK Kabupaten Merauke, saat ini terdapat 179 kampung, terdiri atas 112 kampung lokal dan 67 kampung ekstransmigrasi. Dari jumlah tersebut, telah terbentuk 93 BUMDes dan 1 BUMDes bersama. Meskipun yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha secara operasional baru 14 BUMDes, sementara sisanya masih dalam tahap perintisan dan pengembangan. Ia menjelaskan keberadaan koperasi desa yang merupakan program pemerintah pusat tidak bertentangan dengan BUMDes. Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru saling melengkapi dalam mendorong perekonomian masyarakat desa. DPMK berharap melalui pelatihan tersebut, pengelola BUMDes mampu mengembangkan unit usaha yang produktif sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility CSR sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Laporan Jessica Ardana.
2: Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perlu dibangun melalui wadah yang berkoordinasi agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Jermias Diken, kolaborasi yang selama ini berjalan secara parsial perlu disatukan dalam satu forum bersama. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan pelayanan terbaik kepada dunia usaha. Sebagai mitra pembangunan, pemerintah juga berharap perusahaan meningkatkan kontribusi sosial melalui program-program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan daerah.
4: Untuk memperkuat sinergi, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk harus menciptakan iklim investasi dan kebersamaan yang kondusif memberi pelayanan terbaik kepada dunia usaha. Di sini, di lain sisi, berharap dunia usaha harus meningkatkan kontribusinya melalui program-program TGSR dan CSR.
2: Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi momentum untuk menyatukan praktik baik yang telah dilakukan pemerintah maupun dunia usaha. Dengan koordinasi yang lebih kuat, pelaksanaan CSR diharapkan tidak lagi berjalan sendiri, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan. Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Marwiah Ali Mahmud, menyampaikan forum itu menjadi wadah membangun komunikasi dan kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
5: Adalah membangun komunikasi dan kemitraan yang lebih erat antara pemerintah Kabupaten Merauke dengan dunia usaha, membangun kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan PJSL atau CSR sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan, menghimpun masukan dan saran dari dunia usaha dalam memberikan masukan pengelolaan CSR di Kabupaten Merauke.
2: Pemerintah berharap pelaksanaan program CSR ke depan semakin terarah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui forum tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke menargetkan terbangunnya tata kelola CSR yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan Merauke yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Lintas Sore ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak seluruh umat Katolik di wilayah ini turut serta dalam membangun daerah menjadi lebih baik di masa mendatang. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan, aspek spiritualitas masyarakat memegang peranan penting sebagai fondasi dalam menggerakkan roda pembangunan di daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan agama menjadi kunci mempercepat pembangunan di daerah ini. Menurutnya, pembangunan daerah bukan hanya menjadi tugas kepala daerah atau aparatur sipil negara, namun perlu adanya kolaborasi dengan semua pihak, termasuk lembaga keagamaan, termasuk umat Katolik. Guritno menjelaskan, sebagai orang Katolik, memiliki standar iman yang tinggi adalah sebuah keharusan, sebab standar iman yang kuat akan menjadi pedoman hidup yang kokoh, agar setiap individu membentengi diri dan tidak melakukan tindakan kejahatan. Ia berharap umat Katolik senantiasa menjadi pribadi yang baik.

Papua memerlukan perspektif perempuan. Perspektif perempuan tidak berarti pembangunan hanya berbicara tentang perempuan. Namun perspektif itu melihat pembangunan manusia secara utuh. Menurut Yani, dalam perspektif pembangunan manusia secara utuh, mencakup kesehatan ibu dan anak, pendidikan, ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan perempuan memegang peran penting dalam membangun peradaban Papua, sebab seorang ibu merupakan madrasah sekaligus sekolah pertama bagi anak dan dari keluarga karakter, akhlak, disiplin, dan kepedulian mulai dibentuk. Yani menilai perempuan Papua telah menunjukkan kapasitasnya di berbagai bidang dan menggerakkan ekonomi keluarga, memimpin lembaga pemerintahan, menempati posisi legislatif, menjadi akademisi, tenaga kesehatan, pengusaha, hingga memimpin organisasi masyarakat. Ia berharap perspektif perempuan semakin mewarnai kebijakan pembangunan di Papua, dan ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, serta mendorong keterlibatan suami dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Saudara, sekian warta berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk

Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua.

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke sore ini, Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Broke sore ini.
1: Program acara UMKM Bicara berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, mendengar di mana Anda berada saat ini sudah pukul 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami di 94,8 FM Pro 1 RRI Merauke. Dan masih bersama saya Desi menemani Anda. Ya, rangkaian Merauke sore menemani Anda pendengar, dan kita di program acara UMKM Bicara. Ruang diskusi ya dalam bentuk obrolan ini terkait pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Dan mendengar sore hari ini ya di program UMKM Bicara, kami sudah terhubung bersama dengan Ketua TP Noken SMK Negeri 5 Merauke. Beliau adalah Bapak Simon Sirine Sau di jalur telepon. Halo, selamat sore Pak Simon.
1: Ya, selamat sore.
0: Ya, Bapak Simon Sirine Sau selaku Ketua TP Noken SMK Negeri 5 Merauke. Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, luar biasa di hari ini, MPLS hari pertama, dan puji Tuhan sehat dan bahagia selalu.
0: Amin. Iya, Pak Simon, ini di program UMKM Bicara TP Noken SMK Negeri 5 Merauke. Bapak sebagai ketua, boleh menjelaskan TP Noken SMK Negeri 5 Merauke ini seperti apa, Pak? Silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Merauke yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai pelaku UMKM dan juga dunia pendidikan. Dan mungkin satu-satunya di Kabupaten Merauke sekolah, tetapi di dalamnya juga ada UMKM, yaitu SMK Negeri 5 Merauke. TP Noken ini, TP itu adalah Teknopark. Teknopark itu adalah industri yang ada di sekolah, industri yang ada di sekolah, di mana industri tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik atau murid di sekolah menengah kejuruan yang ada di SMK Negeri 5 berada di Tanah Miring. Seperti itu, Ibu.
0: Iya, ini sejak kapan, Pak, untuk industri ini ada di SMK Negeri 5 Merauke?
1: Sejak pada tahun 2018 yang lalu, kurang lebih sampai saat ini sudah 8 tahun berjalan. Awalnya terbentuk yaitu melalui bantuan dari Kementerian Pendidikan melalui subdit kurikulum Kementerian Pendidikan Pusat. Lalu dari bantuan tersebut kami ditujukan untuk penyediaan sarana produksi, khususnya produk-produk yang berbahan baku lokal seperti sagu, pisang, ikan. Kita tahu bersama bahwa ikan gabus ya, ikan gastor saat ini sangat berlimpah, dan bukan saat ini, dari beberapa tahun yang lalu sangat berlimpah di Kabupaten Merauke. Nah, dari potensi-potensi sumber daya itu kami melihat ini sangat bagus sekali untuk kita olah menjadi produk-produk unggulan. Nah, kebetulan kami di SMK itu ada program kalian atau jurusan yaitu pengolahan agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Sehingga kami mencoba membuat produk-produk dari hasil bahan baku yang ada di sekitar sekolah atau di Kabupaten Merauke. Seperti itu, berdiri sejak tahun 2018 UMKM kami ini.
0: Wah, luar biasa. Ya, sebelum lebih jauh nih Pak Simon, saya awalnya ini penasaran dengan nama Teknopark atau TP Noken. Nah, ini awalnya seperti apa nih Pak, sehingga namanya ini ya, TP Noken SMK Negeri 5?
1: Ya, sejak awal kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan di tahun 2018, nama programnya itu Teknopark. Ya. Teknopark istilah lainnya itu industri yang ada di sekolah. Jadi diharapkan dunia kerja, dunia industri itu harus berada secara nyata di sekolah. Ini karena kita berbicara SMK. SMK ini adalah meningkatkan kompetensi khususnya di bidang keterampilan, soft skill-nya dan hard skill. Sehingga dari adanya peralatan dan inovasi yang ada di sekolah, ini memacu peserta didik atau murid untuk lebih berwirausaha. Dan puji Tuhan dari tahun 2018 itu sejak berdiri, kami punya tenan sudah banyak sekali yang sudah punya usaha sendiri di luar. Selain itu produk kami awalnya hanya 3 atau 4, sekarang sudah 12 produk dan sudah memiliki izin edar. Seperti itu dari BPOM.
0: Jadi Technopark ini memang bisa dikatakan penting juga ya Pak ya, terutama di SMK. Dan kalau melihat dari kacamata Bapak sendiri, ini seberapa pentingnya nih Pak, terutama untuk siswa SMK Negeri 5 Merauke sendiri? Apakah dari awal memang sudah masuk dalam tujuan sendiri akan masa depan siswa-siswi ini atau seperti apa Pak?
1: Ya, benar sekali bahwa Technopark ini sangat penting sekali untuk di dunia SMK, terlebih pada program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kita berbicara tentang agribisnis, berbicara tentang dunia SMK, berarti kita berbicara bahwa dunia kerja. SMK ini dibentuk atau dididik, dibina sampai menghasilkan keterampilan yang sangat sangat baik, vokasionalnya yang dimunculkan di situ. Sehingga kalau misalnya dia masuk di dunia kerja, dia mengolah bahan produk misalnya dari barang mentah pisang tadi jadi keripik, terus lalu ikan gastor diolah menjadi abon, diolah menjadi pakan ternak, diolah menjadi berbagai macam produk, albumin dan lain sebagainya. Lalu ada juga sagu diolah menjadi beberapa produk. Nah, adanya Technopark ini, program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah, baik pusat, daerah maupun di dunia SMK, ini berjalan di SMK kami. Sehingga Technopark ini sangat-sangat penting sekali untuk melatih baik soft skill maupun hard skill dari siswa tersebut. Kalau tidak ada Technopark, ini kita hanya berbicara di atas di papan tulis. Bagaimana mengajar siswa atau berwirausahanya di papan tulis. Tetapi secara realnya, secara nyatanya ini mampu meningkatkan kewirausahaan SMK. Terbukti dengan beberapa lulusan kami yang sudah langsung punya usaha sendiri dan sudah bekerja di dunia industri dan dunia usaha yang ada di Merauke maupun di luar Merauke. Nah ini Ibu, sangat penting Technopark ini.
0: Iya, memang seperti yang Bapak katakan ya, kalau memang materi itu biasanya agak sulit. Kalau sudah ditambah praktek, nah ini bisa mengembangkan lagi soft skill dari siswa-siswi sendiri. Dan terbukti ya, para lulusan juga sudah ada tadi yang Bapak katakan, ada yang sudah memiliki usahanya masing-masing ya Pak ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, kemudian Pak Simon, ini kalau boleh tahu siapa saja sih yang terlibat dalam mengelola TP Noken ini, dan apakah ada seperti kolaborasi nih Pak dengan pihak industri misalnya atau mungkin pemerintah daerah di Merauke Pak?
1: Ya, baik. Untuk Technopark sini, di sini bahwa kami banyak berkolaborasi dengan lintas pemerintah, dunia usaha, dan dunia kerja. Misalnya kami dengan pemerintah dalam hal ini dari Dinas Satu Pintu, terus dari Dinas Pariwisata, lalu dari Dinas Kesehatan, dan juga BPOM. Kenapa kami melakukan kerjasama ini? Karena di, misalnya contoh di Balai Lokapom Merauke, ini kami mengurus izin edar. Karena produk-produk yang dihasilkan ini kan kita jual ke konsumen. Ada konsumen, lalu ada syarat-syarat dalam memproduksi produk. Nah, salah satunya harus memiliki izin edar. Lalu dengan pemerintah dalam hal ini, Dinas Satu Pintu itu mengeluarkan izin berusahanya. Jadi secara lengkapnya UMKM, persyaratan untuk menjadi UMKM itu harus dilengkapi sehingga ada kolaborasi di sana. Lalu dunia industri, kami punya produk-produk ini sudah masuk ke beberapa tempat-tempat outlet-outlet yang ada di Merauke maupun di luar Merauke. Misalnya kami punya ada di Yestoya, ada di toko Tifarusa, ada di Toko King, dan juga Abon Hawaii. Abon Hawaii ini seluruh Papua ada, di Jayapura, di Biak, di Manokwari. Dan juga tidak kalah penting, produk kami juga sudah ada di supermarket di Surabaya. Nah, ini satu-satunya produk UMKM yang sudah go di tingkat nasional, seperti itu.
0: Oke, jadi ya termasuk saya dan juga pendengar di rumah nih pasti sudah ada bayangan ya seperti apa nih produk-produk luar biasa yang dihasilkan ya di TP Noken ini. Nah, Pak, kemudian ya. Untuk masuk ya menjadi bagian dari Teknopark ini di SMK Negeri 5, apakah ada syarat khususnya bagi siswa-siswi sendiri atau ada seleksi begitu, dan sejauh ini bagaimana Bapak melihat minat atau ketertarikan ataupun respon dari siswa-siswi sendiri di dalam TP Noken di SMK Negeri 5 ini, Pak?
1: Baik, dalam proses perekrutan kami menyebutnya namanya tenan. Tenan itu adalah orang yang melakukan usaha, yaitu kalau di sekolah kami disebut berarti siswa. Nah, siswa tersebut, mereka sebelum menjadi tenan, mereka masuk yang namanya inkubator bisnis, menginkubasi mereka, melatih dan melatih atau meningkatkan keterampilan mereka terkait dengan produk-produk yang dikembangkan. Misalnya mereka mengolah teh sarang semut menjadi teh celup. Nah, itu mereka akan dilatih di inkubasi tersebut sampai dengan mereka mahir. Dikatakan mahir itu jika dia memproduksi berulang-berulang dengan hasil yang sama, itu baru dikatakan mahir. Jika dia sudah melakukan itu dengan baik dan sesuai SOP yang sudah kami berikan, maka dia sudah dinyatakan lulus dari inkubasi tersebut. Nah, ketika dia lulus dari inkubasi tersebut, dia akan siap memproduksi produk. Ketika dia tergabung dalam produksi produk tersebut, dia sudah bisa menghasilkan uang. Misalnya contoh, kami di satu dos sarang semut, itu kami akan bayar mereka Rp5.000. Satu hari itu mereka produksi bisa 100 dos. Untuk kurang lebih 2 orang sampai 3 orang. Jadi kalau 100 dos kali 5.000 kurang lebih 500.000 per harinya, sudah dibagi misalnya 2 orang atau 3 orang. Nah, itulah yang mereka dapatkan. Selain itu, mereka juga punya usaha nanti akan masuk ke kami untuk kami sama-sama pasarkan di outlet-outlet yang sudah kami kerjasama, seperti itu. Jadi salah satu syaratnya mereka harus masuk ke inkubasi kami, di inkubator kami, sehingga mereka harus produksi sesuai dengan standar SOP, standar operasional yang kami tentukan, seperti itu.
0: Baik, iya, menarik sekali ini soal inkubasi ini. Ini siapa Pak yang melatih para siswa-siswi, kemudian juga tadi SOP-nya sudah ada ya Pak ya. Ini siapa yang menilai apakah mereka sudah memenuhi target atau sudah layak begitu Pak?
1: Baik, untuk perekrutan sampai dengan tahap pelatihan, sampai dengan mereka di inkubasi, sampai dengan mereka sudah siap, itu adalah tim kami. Tim kami di TP Noken itu ada struktur organisasinya yang mengurus itu. Jadi ada yang menangani tentang inkubasi, yang menangani pemasaran, yang menangani tentang produksi, dan itu sudah ada bagian-bagiannya. Jadi nanti di inkubasi dulu di ruangan inkubator, setelah sudah jadi mereka akan melakukan kegiatan produksi. Nah, kami kalau di tingkat siswa, itu siswa di kelas 10 itu kami inkubasi dulu. Jadi dia tidak bisa langsung melakukan proses produksi. Dia diinkubasi dulu, diberikan materi, diberikan SOP-nya, mereka sudah tahu, dan itu baru dimasukkan dalam kegiatan produksi, seperti itu.
0: Oke, ya ini dari prosesnya, dari kemudian awal sebelum memproduksi, semuanya sudah terstruktur begitu ya Pak. Saya penasaran ya, selain minat siswa, respon mereka, antusias mereka, ini dari orang tua sendiri seperti apa nih Pak? Dukungan yang diberikan atau mungkin ada dari pihak sekolah menerima respon seperti apa nih dari orang tua murid, orang tua siswa?
1: Ya, Baik Ibu, jadi kami ada dua kegiatan. Jadi ada proses pembelajaran dan proses berwirausaha. Jadi proses pembelajaran itu dia mengikuti jam yang ada di sekolah. Lalu jika ada permintaan, misalnya kami ada permintaan misalnya tes sarang semut. Nah itu yang sudah lulus inkubasi tadi, yang sudah lulus inkubator tadi, dia akan melakukan kegiatan produksi dari siswa tersebut, dan itu di luar dari jam sekolah. Jadi di luar dari jam sekolah, misalnya di hari Sabtu mereka libur, mereka bisa melakukan kegiatan produksi di hari Sabtu, seperti itu. Jadi untuk minatnya dari orang tua sangat mendukung sekali, karena terbantu juga. Jadi kami punya program juga untuk siswa, Ibu. Jadi ketika siswa dia melakukan kegiatan produksi, hasil yang dia peroleh itu dalam bentuk uang dan dalam bentuk nilai. Dalam bentuk uang tersebut, mereka tidak diberikan sepenuhnya. Misalnya mereka menghasilkan 100 dos, dapat 500 ribu, dibagi 3 misalnya 160 ribu. Nah, 100-nya itu disimpan, 60 ribunya itu mereka pakai untuk kegiatan mereka sehari-hari. Ya. Nah, 100 itu mereka akan tabung di buku rekening melalui Bank Papua. Kami juga kerjasama dengan Bank Papua untuk membuka buku rekening siswa yang melakukan kegiatan produksi. Jadi itu nanti uangnya akan ditabung di buku rekeningnya mereka. Nanti pada saat mereka kelas 11, kelas 12, dan pada saat tamat mereka akan menerima sertifikat plus ijazah dan buku tabungan mereka. Jadi itu yang diambil. Nah, buku tabungan itu bertujuan ada dua. Bisa melanjutkan pendidikan dan bisa berwirausaha dari hasil yang selama ini mereka melakukan kegiatan produksi di sekolah. Itu Ibu, kurang lebihnya.
0: Oke, baik. Ya, Pak Simon, ini dari produk-produk juga yang tadi Bapak sudah sampaikan, yang dihasilkan. Nah, ini boleh berbagi produk apa nih Pak, yang paling bisa dikatakan membanggakan dan paling diminati nih? Dan apakah proses ini dipengaruhi juga dengan proses pembuatannya yang rumit, atau memang ini yang paling mudah dilakukan prosesnya? Silakan Pak.
1: Baik, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, Tepenoken ini sudah menghasilkan kurang lebih 12 produk. Dari 12 produk ini rata-rata banyak diminati oleh masyarakat baik di Merauke maupun di luar dari Merauke. Ini terbukti ada beberapa pesanan produk kami di luar dari Papua, baik di Jakarta, di Palembang, di Surabaya, Pemangkasan Madura, dan lain sebagainya. Banyak konsumen kami yang memesan kami melalui via online. Nah, produk yang dihasilkan yang pertama itu teh herbal sarang semut. Jadi sarang semut sudah bentuk dalam bentuk teh celup. Lalu berikut keripik dengan varian rasa. Jadi ada keripik pisang rasa nangka, keripik pisang rasa coklat. Lalu ada peye sagu dari berbahan dasar sagu. Lalu ada keciput sagu. Nah, dari ikan gastor itu ada 4 produk yang dihasilkan, yaitu abon ikan gastor, lalu sisik, jeroan, tulang, semua itu dihasilkan untuk pakan ternak. Lalu sebelum jadi abon, minyak albumin itu kami olah menjadi kapsul. Sekarang kami sudah punya kapsul ikan gastor, dan kapsul minyak albumin. Lalu kami punya produk juga, sekarang yang terbaru ada kapsul buah merah. Jadi kapsul buah merah juga sudah ada, dan kami punya alat lengkap di sekolah untuk memproduksi kapsul. Ini juga bantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke dan juga dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, terkhusus untuk minyak albumin dan juga kapsul ikan gastor serta kapsul pembuatan kapsul buah merah. Lalu dari produk yang dihasilkan ini, rata-rata semua untuk keripik itu sudah punya izin edar. Sedangkan yang lain sudah masuk PRT, dan juga kami sudah uji kandungan bahannya. Lalu kami sudah punya label halal. Jadi untuk halal, PRT, lokal dari BPOM, untuk MD-nya, dan juga kami punya HAKI. Jadi untuk hak intelektual untuk produknya kami juga sudah dapat dari Kementerian HAM gitu. Jadi kami sudah memperoleh haki dari situ. Nah, untuk produk-produk tersebut rata-rata sudah tersebar di Merauke maupun di luar Merauke. Seperti itu, Ibu.
0: Baik. 12 produk yang dihasilkan dan juga pemasarannya sudah baik di Merauke dan di luar Merauke juga ya, Pak. Nah, ini tentunya juga ada tantangan nih, Pak. Ya, tantangan yang dialami dalam menjalankan TP ini, Teknopark ini. Menurut pengalaman apa nih, Pak? Tantangan paling besar yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya, Pak?
1: Ya, baik pemirsa, pendengar dimanapun berada, untuk tantangan sendiri dalam berwirausaha khususnya di TP Noken ini yang sangat kami rasakan sekali yaitu terkait dengan pemasaran, Ibu. Untuk pemasaran, kita pemasaran ini untuk di tingkat Merauke dan juga Papua pada umumnya mungkin tidak terlalu sulit. Namun di luar Papua kita terkendala dengan ongkirnya, khususnya ongkos pengirimannya itu cukup besar. Bahkan harga produk dengan ongkirnya yang lebih mahal daripada produk. Nah, ini yang memang kendala yang sangat kami rasakan. Namun dengan adanya sekarang tol laut atau ekspedisi laut, nah ini kita harus berinovasi bagaimana produk kita memiliki daya tahan yang lama sehingga produk kita bisa kirim melalui ekspedisi laut sehingga nanti bisa di luar dari Papua bisa menikmati atau mendapatkan produk-produk kita dari Merauke, dari Papua. Dan ini merupakan ciri khas khusus di daerah lain tidak ada. Misalnya contoh saya melihat teh sarang semut ini daerah lain belum ada. Lalu kita punya ikan gastor ini sangat luar biasa. Itu menjadi dari satu bahan bisa menjadi 4 produk. Dan itu menghasilkan albumin yang luar biasa. Nilainya untuk kesehatan luar biasa. Dan itu yang sangat diminati. Namun yang kedua, selain tantangan tadi untuk pemasaran, tantangan yang kedua terutama kita peralatan. Peralatan ini mungkin masih terkendala, terkhusus kita tidak belum punya lab di Merauke. Mudah-mudahan ke depan Universitas Musamus memiliki lab yang untuk menguji kandungan-kandungan yang ada di produk-produk kita sehingga kita bisa tahu seberapa besar manfaat dari produk-produk yang kita produksi di Merauke, seperti itu. Dan ini juga menambah income baik itu daerah sendiri maupun pelaku-pelaku wirausaha UMKM yang ada di Merauke, seperti itu.
0: Baik. Jadi dari segi pemasaran, kemudian juga dari peralatan, salah satunya juga berharap nanti kedepannya ada lab begitu ya Pak ya, untuk ya lebih meyakinkan lagi manfaat dari yang dihasilkan, produk yang dihasilkan ya Pak ya. Nah, ini kemudian kalau berbicara soal dukungan, bagaimana nih Pak, dukungan mungkin dari pemerintah kah untuk usaha ataupun industri di SMK Negeri 5 Merauke sendiri nih Pak?
1: Iya, baik Ibu, untuk dukungan terkait dengan wirausaha yang ada di sekolah kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Merauke dan juga pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini mendukung kami baik dalam ketersediaan peralatan untuk memproduksi produk. Dan juga kami puji Tuhan pada tahun 2022 kemarin dari Kementerian Pertanian melalui salah satu ini dari hortikultura, kebetulan kami juga UMKM kami juga tergabung di UMKM Hortikultura Indonesia melalui Kementerian Pertanian. Dan ini kami diberi support oleh Dirjen Hortikultura khususnya dari Kementerian Pertanian dalam melengkapi peralatan-peralatan kami. Terutama kami mendapatkan vakum prime untuk mengolah buah basah. Vakum prime ini terkhusus untuk misalnya mengolah salak, mengolah rambutan menjadi keripik. Ini khusus untuk buah-buah basah bisa kami olah. Dan ini ke depan Merauke ini sudah sangat berlimpah nanti mangga. Khususnya mangga di Kabupaten Merauke ini, apalagi saat ini mulai berbunga, dan ini ke depan menjadi peluang yang sangat besar. Terutama pemerintah daerah di Kabupaten maupun Provinsi Papua Selatan, dan juga dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, support kami juga dalam hal kelengkapan peralatan praktek dan juga fasilitas bangunan yang ada di sekolah kami. Seperti itu, Bu.
0: Oke, baik. Oke, Pak, luar biasa sekali nih untuk SMK Negeri 5 Merauke ini, pencapaian-pencapaiannya hingga saat ini. Dan kemudian Pak Simon, ini kalau dari pengamatan Bapak sendiri ataupun juga para guru, apa nih dampak paling nyata dari TP Noken sendiri terhadap kompetensi dan juga keterampilan siswa setelah mereka lulus nantinya?
1: Baik, ya. Baik, dampak dari program ini atau Teknopark ini yaitu peningkatan kompetensi keterampilan lokasi di dunia pendidikan, khususnya siswa kami, yaitu dia terampil dalam mengolah sumber daya lokal untuk menjadi produk-produk unggulan yang mana akan menambah income atau pendapatan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ini yang kami rasakan saat ini, semenjak dari tahun 2018, tenan-tenan kami sudah banyak menghasilkan produk dan dia sudah bisa berwirausaha sendiri dan juga menghasilkan produk-produk unggulan yang mana berbahan dasar yang ada di Kabupaten Merauke. Ini luar biasa ke depan. Dan jika misalnya kami di TP Noken menghasilkan satu tahun menghasilkan misalnya 20-30 wirausaha muda, dan ini kalau misalnya 6-7 tahun ke depan, saya pikir sudah sangat banyak wirausaha-wirausaha muda yang tampil dan berusaha dalam menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Ini yang kita harapkan. Dan kami juga kepada saudara-saudara kami, adik-adik kami yang Papua, mereka banyak juga tergabung ke kegiatan-kegiatan pengolahan hasil, baik di sekitaran Tanah Miring maupun di Semangga. Dan juga kemarin kami sempat juga membantu mama-mama Papua yang ada di Pahas, yang ada di Bohla, yang ada di Binalahan, di Tambat. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja, baik itu diciptakan sendiri maupun yang ada di industri-industri yang ada di Merauke. Dan ke depan ini khususnya industri hilirisasi ini sangat penting sekali. Kita saat ini kita punya perusahaan tebu ini sudah sangat luar biasa, dan ke depan ini menjadi tenaga diperlukan tenaga dalam mengelola tebu menjadi berbagai produk olahan. Seperti itu, Bu. Ini yang kami rasakan saat ini. Peserta didik kami sudah banyak menerima keterampilannya mereka. Mereka sudah memperoleh keterampilan dan sudah berusaha baik di lingkungan masyarakat maupun di dunia kerja yang saat ini mereka sudah geluti. Okay. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu.
0: Iya, jadi bisa dikatakan TP Noken SMK Negeri 5 Merauke ini bisa dikatakan seperti jembatan gitu ya, Pak ya.
1: Benar sekali, Bu.
0: Bisa ya, berpengaruh, bisa membantu dalam hal seperti pengolahan hasil bumi, pengolahan hasil pertanian tadi ya, Pak ya. Kemudian ya, juga kebutuhan industri atau dunia kerja ini. Jadi setelah sekolah kembali ke masyarakat, ini bisa menghasilkan dan bisa membantu sekitar juga ya, bagi siswa-siswi ini juga ya, Pak ya. Baik.
1: Betul sekali.
0: Oke. Baik, Pak. Kemudian kalau melihat lagi nih ke belakang, adakah satu pencapaian di TP Noken yang bisa dikatakan mungkin paling berkesan, paling membekas bagi Bapak sendiri? Mungkin ada, Pak?
1: Iya. Baik, kita terima kasih. Ada beberapa hal yang dicapai saat ini oleh TP Noken SMK Negeri 5 Merauke, yaitu kami kemarin salah satu inovator kami, Ibu Nurjanti, terpilih menjadi terfavorit untuk tingkat nasional dalam hal guru berprestasi dan juga UMKM berprestasi. Dan itu kami bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang wirausaha juga kami ikut tampil di sana. Dan kami salah satu juga inovator dari pemberdayaan sumber dari pemberdayaan lokal yang ada di Kabupaten Merauke. Yang paling berkesan yang kami peroleh yaitu melihat anak-anak kami, peserta didik kami maupun masyarakat luar yang berhasil mengelola sumber daya lokalnya untuk menghidupi dirinya dan bisa berkembang di masyarakat. Ini yang kami lihat, ada beberapa tenan-tenan kami, pelaku usaha yang kami bina yang saat ini sudah memiliki produk dan sudah bisa pasarkan dan menghasilkan uang. Dan ketika mereka menghasilkan uang, di situ bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itulah tugas, salah satu tugas dan tujuan kami dalam meningkatkan keterampilan dalam hal mendapatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan baik dirinya dan orang lain. Seperti itu.
0: Oke, baik. Oke, Pak Simon, ini ke depannya, sejauh ini dari 2018 hingga saat ini pencapaiannya sudah diraih begitu, dan juga tentunya masih ada rencana-rencana ke depannya ya. Mimpi besar apa nih, Pak, yang ingin diwujudkan di TP Noken sendiri? Mungkin ada produk unggulan yang ditargetkan atau mungkin perluasan kolaborasi. Nah, ini seperti apa, Pak, ke depannya harapannya?
1: Baik, terima kasih. Mimpi yang masih tertanam dan terus kami kejar, yaitu produk lokal Merauke Go Internasional. Ini yang kami harapkan ke depan, TP Noken bisa Go Internasional, dalam arti bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh tenan-tenan kami, oleh wirausaha yang ada di Kabupaten Merauke, bisa mengekspor produknya keluar, bukan lagi di Indonesia tetapi ke luar negeri. Yeah. Ini yang kami mimpi, dan tapi kami terus berusaha. Dalam hal ini bahwa produk-produk lokal atau bahan-bahan lokal yang ada di Merauke ini belum tentu di daerah lain ada dan belum tentu di negara lain ada. Dan ini yang menjadi perlu kita promosikan, perlu kita dorong, dan ini salah satu dari media, khususnya RRI, telah memberikan peluang kepada kami untuk kami memberikan promosi kepada dunia luar, kepada masyarakat, bahwa produk-produk lokal yang dihasilkan oleh anak-anak yang ada di Merauke ini tidak kalah saing dengan saudara-saudara kita, produk-produk kita di luar dari Merauke. Ini terbukti kami beberapa kali pameran di tingkat nasional, baik di Jogja, di Jakarta, di Lampung, dan di beberapa tempat. Mereka mengira bahwa Merauke ini masih terbelakang sekali. Padahal produk kita bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang di luar Papua atau di luar Merauke. Dan ketika mereka melihat produk kami, dan itu mereka pun merasa bahwa wah, ini luar biasa sekali produk dari Merauke. Dan itu bayangan mereka bahwa kita masih ketertinggal sebenarnya. Padahal kita punya potensi, kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia yang bisa kita olah menjadi produk yang menghasilkan luar biasa bagi ke depan. Dan juga produk-produk kami, di setiap kemasan kami menjual beberapa potensi-potensi daerah, mempromosikan daerah juga. Di situ salah satunya misalnya sarang semut, musamus. Di situ juga ada juga tapal batas titik nol dan lain sebagainya, sehingga itu kita juga mengikut serta mempromosikan daerah keluar, sehingga Merauke dikenal bukan hanya di ujung timur Indonesia, tetapi 2 jam terlebih dahulu matahari terbit dan mengabarkan kabar gembira bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian barat, bahkan di luar negeri. Kurang lebih seperti itu, Ibu.
0: Baik. Oke, Pak Simon, ini pesan apa, Pak, yang ingin Bapak sampaikan kepada para siswa dan generasi muda di Merauke agar tertarik dan juga percaya diri nih di bidang industri pengolahan? Silakan, Pak.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, adik-adikku, saudara-saudaraku semua, mari kita tidak perlu malu dalam berusaha, kita tidak perlu takut, tetapi mari berani untuk melakukan sesuatu hal, karena perubahan itu pada diri kita sendiri. Maukah kita mau berubah atau tidak? Hal yang paling penting dalam diri adalah selalu mencoba dan mencoba. Jangan perlu takut salah. Kalau salah, Anda takut, berarti Anda tidak bisa apa-apa. Mari lakukanlah hal yang terbaik. Kalau bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu yang sangat penting sekali. Dan yang perlu saya sampaikan, mari kita mulai dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu, Ibu.
0: Baik, luar biasa sekali Pak Simon. Baik, terakhir sekali nih Pak, sebelum kita akhiri, mungkin Bapak mau salam-salam Pak untuk keluarga atau mungkin untuk keluarga besar SMK Negeri 5 Merauke, silakan Pak.
1: Iya, saya menyapa kepada saudara-saudaraku UMKM se-Kabupaten Merauke. Kita kurang lebih sekitar 200-an lebih UMKM. Ibu Dea selaku pembina dari UMKM Kabupaten Merauke, lalu teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu Guru SMK se-Kabupaten Merauke, kita tergabung di dalam SMK pada khususnya untuk meningkatkan keterampilan siswa. Mulai dari SMK 1 kita ada 16 SMK di Merauke dan SMK Pertanian yang paling terbanyak di Kabupaten Merauke. Salam untuk kita semua, mari bersemangat meningkatkan semangat kerja kita dalam mencerdaskan anak bangsa yang ada di selatan Papua ini. Dan juga kepada saudara-saudara, Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Negeri 5 Merauke di Tanah Miring, kita memang di kampung, tetapi kita tidak kampungan. Kita punya semangat juang untuk meningkatkan bersaing dengan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. SMK bisa, SMK hebat, SMK mandiri. Terima kasih, selamat sore, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua.
0: Baik, terima kasih Bapak Simon Sirenesau selaku Ketua TP Noken SMK Negeri 5 Merauke sudah berbagi cerita, sudah berbagi juga semangatnya ya, dan juga menginformasikan bagaimana luar biasanya dan juga prestasi yang diraih oleh TP Noken SMK Negeri 5 Merauke. Semoga terus berinovasi, sukses selalu Pak bersama dengan TP Noken SMK Negeri 5 Merauke.
1: Dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik. Sampai berjumpa lagi, Pak. Ini untuk obrolan-obrolan berikutnya ya, Pak ya.
1: Iya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua.
0: Baik, salam sehat dan selamat sore, Pak.
1: Selamat sore.
0: Ya, mendengar obrolan dalam program UMKM Bicara mengenal TP Noken SMK Negeri 5 Merauke bersama Ketua Technopark atau TP Noken SMK Negeri 5 Merauke. Untuk program UMKM Bicara menghadirkan obrolan ya terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wira usaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Sampai berjumpa lagi dalam program UMKM Bicara edisi selanjutnya.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, berikut kami mohon perhatiannya dengan akan kami sampaikan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama kami sampaikan berita panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke ditujukan kepada Abrori bin Haji Ali Sunaryo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani. Semula bertempat tinggal di Jalur 2 RT 4 RW 2 Kampung Amunkai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Supriyati binti Subarjo yang diajukan di Kepanitraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan. Pada hari Kamis 12 November 2020,

2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TM Petrikora nomor 96 Merauke.

disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Berikutnya pengumuman dari jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke. Relas panggilan umum surat tercatat nomor 60/PDT.G/2026/PNMRK memanggil Irfan Hamonangan Simorangkir. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 60/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan atau sidang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Lady Angela Damanik, Jalan Para Komando RT 24 RW 1, Kelurahan Kelapa 5, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Kelapa 5, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Irfan Hamonangan Simorangkir. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Berikutnya pengumuman dari jurusita Pengadilan Negeri Merauke. Relas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 10/PDT.G/2026/PNMRK telah memberitahukan kepada Bambang Tumijat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 10/PDT.G/2026/PNMRK tanggal 11 Mei 2026 antara Lilik Marmiati sebagai penggugat lawan Bambang Tumijat sebagai tergugat. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke sebagai turut tergugat.

0: Demikian untuk diketahui. Baik pendengar, demikian beberapa informasi telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat pada sore ini. Dan atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekali anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sebagai pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Merokok merupakan kegiatan yang berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain atau keluarga yang ada di sekitar kita, baik dalam waktu singkat maupun jangka waktu panjang. Selain penyakit kanker, dampak buruk lainnya yang bisa terjadi kepada orang perokok aktif maupun pasif. Penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang mudah patah, gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak, keguguran pada wanita, menyebabkan kerontokan rambut, dan lain sebagainya. Merokok dalam berbagai jenis dan bentuk merupakan kegiatan yang akan mengganggu kesehatan. Mari mulai bangun kesadaran untuk ciptakan rumah bebas asap rokok, agar keluarga sehat dan bebas dari asap rokok dapat segera terwujud. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
1: Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram, @RRI_Merauke. Facebook, RRI Merauke. TikTok, RRI.Merauke. Merauke sore ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik, pendengar, bapak anda berada. Program Cek Fakta RRI sore ini kami bagikan dua informasi untuk anda, di mana informasi ini tengah beredar di masyarakat. Dan informasi tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar, sehingga menjadi perhatian untuk seluruh masyarakat. Baik, untuk informasi yang pertama, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto tumpukan uang tunai dalam mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah kafe Deklan di Cipete, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengaitkan temuan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel, sehingga memunculkan kesan bahwa foto itu merupakan dokumentasi langsung dari penggeledahan terbaru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumpukan

0: Om, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung menegaskan, narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapatkan masukan terkait rancangan undang-undang tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Ya, pendengar, dua informasi yang tengah beredar di masyarakat dan menjadi perhatian seluruh masyarakat, bahwa kedua informasi tersebut merupakan informasi tidak benar atau hoax. Foto uang sitaan polisi dari Cafe de Clan dan juga informasi DPR tolak pembahasan RUU perampasan aset. Informasi tersebut pendengar kami lansir dari laman komdigi.go.id untuk cek fakta RRI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam nang samalam aja kami ini belum membayari. Nyenak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang Nangai. Ya kenapa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayahku menjelungusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusikin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan mahal nang baik. Wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Indonesia Timur. Dan saat lagi akan kita akan mendengar Anda lagu-lagu religi islami. Saatnya juga pendengar, saya disebut pamit undur suara di ruang dengar Anda. Selanjutnya di depart yang ketiga, Anda akan ditemani bersama dengan Almendo Maturbongs untuk rangkaian Meroke Malam hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar, salam sehat dan sampai jumpa.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

Karena tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

bersamamu. Iya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Prosa TRRI, merangkai kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan tentunya Anda akan ditemani oleh saya, Almendo Matermo, selama rangkaian Merauke malam ini di Prosa TRRI Merauke edisi siar Senin 13 Juli 2026. Dan ya, tentunya segala informasi dan hiburan terupdate untuk Anda akan terus kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini, lepas Anda beraktivitas.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Tiongkok mencatat sejarah baru dalam program antariksa nasional setelah berhasil memulihkan roket orbital untuk pertama kalinya. Keberhasilan tersebut diraih dalam peluncuran perdana roket Long March 10B pada Jumat 10 Juli 2026 lalu. Tingkat pertama roket berhasil mendarat secara vertikal di sebuah platform laut yang dilengkapi jaring penangkap. Pencapaian ini menjadi uji coba pertama di dunia yang menggunakan sistem pemulihan berbasis jaring untuk roket peluncur orbital. CACC menyebut keberhasilan tersebut sebagai tonggak penting dalam pengembangan teknologi roket yang dapat digunakan kembali. Menurutnya, pencapaian ini akan menjadi landasan untuk meningkatkan kemampuan akses Tiongkok ke luar angkasa dengan biaya yang efisien. Mengutip dari laman space.com, Senin 13 Juli 2026, roket Long March 10B memiliki dua tingkat. Tahap pertama menggunakan bahan bakar minyak tanah dan oksigen cair, serta tahap kedua menggunakan metana cair dan oksigen cair. Pada penerbangan perdananya, Long March 10B juga berhasil mengirimkan sebuah satelit ke orbit sesuai rencana. Setelah pemisahan, bagian pertama roket kembali ke bumi secara vertikal dan ditangkap oleh sistem jaring di kapal pemulihan. Peluncuran dilakukan di Hainan Commercial Space Launch Site dan dinyatakan sukses sepenuhnya. Selama ini, pendaratan vertikal roket orbital secara rutin berhasil dilakukan oleh SpaceX melalui roket Falcon 9. SpaceX mampu menekan biaya peluncuran sekaligus meningkatkan frekuensi misi. Konfigurasi Long March 10B yang dapat digunakan kembali akan memberikan kapasitas angkut besar dengan biaya yang lebih rendah. Selain Long March 10B, Tiongkok juga tengah mengembangkan sejumlah roket reusable lainnya seperti Long March 12A, Zhusku 3, Kinetica 2, Pallas 1, and Nebula 1. Ya, itulah informasi pertama untuk Anda, dan tentunya akan kami hadirkan juga informasi lainnya serta informasi yang kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id di malam hari ini.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan nggak bermaksud menyakitinya. Aku nggak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu nggak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.

Ya, pendengar Persatuan Radio Merauke, berikutnya kami hadirkan untuk Anda beberapa buah pemberitahuan. Pemberitahuan pertama terkait relaas panggilan. Saya Adam Kasiman, SIP, selaku jurusita pengadilan negeri Merauke dalam perkara nomor 75/PDT-G/2026/PNMRK

Iya. Memanggil atas nama Muksin alias Muksin Oneng yang dahulu di RT 8 RW 4 Desa Win Asari Distrik Jagebo Kabupaten Merauke yang kemudian tidak diketahui alamatnya sebagai tergugat pertama. Agar dapat mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 75 garing PDT TTG garing 2026 PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suster M. Francesca PRR alias Lucia Corcleo Fernandez, selanjutnya yang disebut sebagai penggugat terhadap Muksin alias Muksin Oneng, selanjutnya disebut sebagai tergugat satu, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Pertahanan Papua, Kepala Kantor Badan Pertahanan Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat kedua. Selanjutnya, pemberitahuan relas panggilan saya Damkar Siman SIP selaku jurusita pengadilan negeri Merauke dalam perkara nomor 73 garing PDT TTG garing 2026 PNMRK memanggil Muksin alias Muksin Oneng yang dahulu di RT 8 RW 4 Desa Win Asri Distrik Jagebo Kabupaten Merauke yang kemudian tidak diketahui alamatnya sebagai tergugat pertama. Untuk dapat mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 73 garing PDT TTG garing 26 garing FPN MRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sebenarnya adanya gugatan yang diajukan oleh Suster Francesca PRR alias Lucia Corcleo Fernandez selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Muksin alias Muksin Oneng yang disebut sebagai tergugat pertama. Pemberitahuan terakhir pendengar untuk Anda disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Tentunya saat ini PLN membuka layanan akses lebih luas di aplikasi PLN Mobile mulai dari pembayaran hingga pengaduan gangguan. Dan juga sebagai tambahan informasi untuk Anda, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, demikian 3 pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

bisa dikatakan besi yang bisa terbang. Lalu, apakah Anda percaya begitu saja bahwa Anda tidak bisa sukses? Bukankah lebih berat besi daripada menjalankan semua rencana kesuksesanmu?

Ya, pendengar persatuan remaja dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, tentunya akan kami hadirkan Anda Warta Berita Gema Papua, Produksi Radio Republik Indonesia, Skor 1 Papua.

0: Dari berita pertama dari Jayapura. Jaga kondusivitas wilayah, aparat keamanan TNI Polri menggelar patroli gabungan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, aparat keamanan gabungan TNI Polri memperketat pengawasan dengan menggelar patroli gabungan oleh personil Satgas Pamtas RI PNJ Unit 136 Tua Sakti bersama dengan personil Kodim 1714 Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya yang berlangsung di Mulia dan sekitarnya. Dan Satgas Pamtas RI PNJ Unit 136 Tua Sakti Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo mengatakan patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan dengan gangguan keamanan. Selain itu, pusat aktivitas masyarakat serta ruas jalan utama di Distrik Mulia juga menjadi perhatian. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, personil gabungan tidak hanya melakukan patroli keliling, tetapi juga melaksanakan penertiban di lapangan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata tajam maupun berbagai jenis benda berbahaya lainnya. Selain itu, aparat keamanan juga mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung kepada masyarakat. Warga diberikan himbauan agar turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat kebersamaan, serta menghindari berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
2: Pada hari ini kami Satgas Unit 136 Tua Sakti beserta jajaran dari Polres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya melaksanakan kegiatan patroli gabungan di sekitar wilayah Kota Mulia dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas keamanan di wilayah Kota Mulia ini. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai wujud dari sinergitas antara TNI dan Polri dan juga untuk menertibkan benda-benda tajam ataupun benda-benda berbahaya lainnya yang ada di masyarakat sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Puncak Jaya ini selalu terjaga dan wilayahnya selalu kondusif, aman dan tentram.
1: Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo menegaskan sinergi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Situasi yang aman menjadi faktor penting untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat, jalannya roda pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. Melalui patroli gabungan yang dilakukan secara berkelanjutan, Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo berharap ke depan Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Ibu Kota Mulia, bisa semakin kondusif dan terbebas dari berbagai bentuk aksi premanisme maupun gangguan keamanan lainnya, sehingga hal ini bisa berdampak positif pada aktivitas perekonomian, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat dan mempercepat pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Septianing Nur.
3: Baru dulu akan sampaikan tentang arahan teknis Ketua APBD Bovendigul. Baik.
4: Hal ini diungkapkan pada rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. PJ Sekda Bovendigul Fabian Sabi Simfahaki menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang dilakukan setelah rapat selesai. Ia juga menegaskan tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Fabianus menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus memahami langkah-langkah yang harus diambil setelah rapat berakhir, mulai dari penyelesaian dokumen, penyesuaian program, hingga tindak lanjut berbagai agenda yang telah disepakati.
5: Setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang harus dilakukan setelah rapat ini selesai, apa yang harus segera diselesaikan, apa yang harus segera disesuaikan, dan apa yang harus segera ditindaklanjuti. Saya tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaatnya dilaksanakan oleh masyarakat.
4: Pada saat yang sama, ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI dan berharap tidak ada lagi rekomendasi yang berlarut-larut penyelesaiannya ataupun berulang dari tahun ke tahun. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan hanya menjadi tanggung jawab inspektorat, bukan pula semata-mata menjadi urusan BPKAD, melainkan merupakan tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Bovendigul diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif, akuntabel dan tepat sasaran. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor. Akan ada 4 orang terbaik untuk menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang tingkat nasional di Jakarta. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
6: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung di Sisbel Hotel Cendrawasih Biak Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin dan turut dihadiri Ketua 3 DPRK Biak Numfor sekaligus Ketua Dewan Kesenian Biak Mince Anayawan serta tim juri dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Haris Wahyudi dan Rido Mayeldi dari Direktorat Bina SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta juri daerah Mercy Wabiser dan Diano Alfonso Romaropen. Sambutan Gubernur Papua yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan GBN tidak hanya audisi bernyanyi paduan suara tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya. Kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan serta membangun kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selain menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penyelenggaraan GBN memiliki arti strategis dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, mencintai budaya, bangsa, serta siap menjadi duta persatuan Indonesia.
7: Audisi Gita Bahana Nusantara selain ajang pencarian talenta lokal terbaik, juga merupakan langkah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang plural. Dalam keberagaman tersebut, musik hadir sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan serta menghadirkan harmoni dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana tingkat Provinsi Papua Rudolfia menyebut ada 35 peserta mengikuti proses seleksi yang diawali dengan verifikasi administrasi pada 9 Juli 2026. Para peserta berasal dari Biak Numfor, Kabupaten Supiori, serta satu peserta dari Jayapura.
8: Proses seleksi administrasi jumlah peserta yang tercatat pada kami itu 35 sampai hari ini. Keterwakilan dari Kabupaten Biak Numfor, ya, ada yang dari Supiori dan satu peserta dari Kabupaten Jayapura. Dan setelah melakukan seleksi administrasi di tanggal 10 hari ini, teman-teman adik-adik ini berhasil untuk menentukan yang terbaik karena yang terpilih hanya 4 orang baik putra maupun putri memilih kelompok suara alto, sopran, tenor dan bass.
6: Selaku tim juri audisi Gita Bahana Nusantara, Haris Wahyudi, mengatakan proses seleksi peserta GBN berbeda dengan audisi bernyanyi solo. Menurutnya penilaian lebih menitik beratkan pada karakter suara yang mampu berpadu dengan anggota paduan suara lainnya sehingga menghasilkan harmoni yang baik saat tampil bersama.
8: Memang ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dihilangkan, yaitu yang pertama ya tentunya karena yang kita rekrut adalah untuk paduan suara, maka agak berbeda dengan kalau kita memilih atau mengaudisi untuk penyanyi tunggal atau solo. Di sini karakter suara dan talentnya juga harus kita pertimbangkan supaya ada nanti kalau bergabung dengan teman yang lainnya itu bisa menyatu. Jadi kalau terlalu bagus, terlalu spesifik karakter suaranya itu agak susah memang dipadukan.
6: Selanjutnya para peserta bersaing dalam 4 kategori, sopran, alto, tenor, dan bass. Dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik yang menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang GBN di tingkat nasional di Jakarta.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Car Free Day atau CFD di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berekreasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bahkan pengelola CFD tengah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengembangan usaha para pedagang yang berpartisipasi. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Nur Febriana.
9: Car Free Day atau CFD di kawasan Nabire terus berkembang sebagai ruang publik yang memadukan aktivitas olahraga, hiburan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setiap akhir pekan, ratusan pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk memasarkan berbagai produk mulai dari kuliner, minuman, hingga wahana permainan. Tingginya minat masyarakat untuk berkunjung turut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi para pelaku usaha. Pengelola CFD mencatat jumlah UMKM yang terdaftar kini mencapai sekitar 120 pelaku usaha. Selain melakukan pendataan omset setiap pelaksanaan CFD, panitia juga tengah menyiapkan program pelatihan bagi UMKM, serta festival kuliner sebagai upaya meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pengunjung. Pengelola Car Free Day Nabire Iwan mengatakan, jumlah UMKM yang terus bertambah menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui CFD. Panitia juga tengah menyusun berbagai program guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.
10: Yang terlibat di kami itu ada sekitar 120-an yang terdaftar ya. Cuman terkadang ada yang mereka lagi tidak menjual, kadang hari ini. Nantinya kami lagi susun program untuk mengadakan pelatihan untuk khususnya UAP ya. Untuk membangkitkan gairah untuk mereka hadir dan merenovasi dalam meningkatkan penjualannya. Setiap akhir Car Free Day kami punya panitia akan mendata. Dan rata-rata mereka punya omset untuk dalam waktu liburan ini akan meningkat sekali sampai 85 jutaan lah ya total. 85 juta total di seluruh UMKM rata-ratanya.
9: Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat dari pelaksanaan CFD adalah Chandra Adiwijayanto. Sejak membuka wahana permainan remote control pada Januari lalu, ia menilai antusiasme masyarakat terus meningkat. Menurutnya CFD menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan usaha sekaligus menambah pendapatan. Chandra Adiwijayanto mengaku tingginya antusiasme pengunjung menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Ia berharap pelaksanaan CFD ke depan semakin inovatif agar mampu menarik lebih banyak masyarakat.
11: Terlebih kalau terkait sewa RC ini, remote control ini kan mungkin kayak masih baru ya di Nabire ya. Jadi mungkin dilihat secara trennya dari awal bulan hingga saat ini sih cenderungnya antusias gitu pengunjungnya. Sebagai pelaku UMKM harapannya sih CFD ini mungkin setiap minggunya ada hal-hal, mungkin ada event-event baru, jadi supaya pengunjung tuh tidak apa ada yang bikin menarik supaya mereka datang ke CFD. Jadi satu sisi juga kan apa sekaligus meningkatkan pendapatan dari masing-masing UMKM yang ada seperti itu sih.
9: Pengelola CFD juga berencana mengembangkan area kegiatan agar dapat menampung lebih banyak pelaku UMKM. Namun rencana tersebut masih mempertimbangkan aspek keamanan serta aktivitas sekolah di sekitar lokasi. Kehadiran berbagai program baru diharapkan dapat menjadikan Car Free Day tidak hanya sebagai ruang olahraga masyarakat, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Bupati Jaya Wijaya menghadiri audiensi bersama para guru honorer di Aula Sesan Wio, Kantor Bupati Jaya Wijaya. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Epifania Rean.
12: Bupati Jaya Wijaya Tenius Murib SHMH menghadiri audiensi bersama para guru honorer di Aula Sasana Wio Kantor Bupati Jaya Wijaya pagi kemarin. Pertemuan ini digelar untuk memastikan keberadaan dan kondisi tenaga pendidik honorer yang mengajar di berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA-SMK. Dalam audiensi tersebut, Bupati Jaya Wijaya melakukan absensi langsung terhadap guru-guru honorer, menanyakan lama masa pengabdian serta mengecewakan mengecek status aktif dari guru-guru yang mengikuti pertemuan tersebut. Dari hasil pendataan, ditemukan sejumlah guru yang telah meninggal dunia, pindah tugas maupun tidak lagi aktif mengajar. Bupati Jayawijaya Atenius Murib mengungkapkan langkah ini penting agar data tenaga honorer yang dikirim ke pemerintah pusat benar-benar valid. Ia juga memberikan apresiasi kepada guru honorer yang tetap setia mengajar sejak tahun 2008 hingga kini masih dengan keterbatasan imbalan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer baik dari OAP maupun kontrak lainnya demi memastikan layanan pendidikan berjalan optimal.
13: Tanggal 7 Juli 2026, kami minta kepala dinas pendidikan bersama dengan jajaran untuk mengundang para guru-guru honorer yang mengajar di wilayah kita di 40 distrik dari TK, PAUD, SMP, SMA. Tujuannya apa? Untuk memastikan atau saya mau mengecek apakah guru-guru honorer kita itu ada mengajar atau tidak. Dan saya

0: terlayani. Ada anak-anak sekolah kita itu belajar, diajarkan baik dari guru PNS, guru honorer dari OAP, kemudian guru honorer kontrak yang dari INCER 2011. Kita pastikan itu, sehingga kita bisa memastikan nanti Pak Dinas Pendidikan akan memperdalam lagi dari absensi yang kami lakukan hari ini, akan terpantau. Oh, ternyata ada yang meninggal, ternyata ada yang pindah, yang ke lain kota yang kita tidak tahu, ada yang masih mengajar. Kepentingannya apa? Ketika nanti mereka akomodir untuk berapa orang yang masuk K2, K3K dan lain-lain, itu ada yakin bahwa mereka ada. Jangan sampai data itu termasuk sampai ke pusat, ternyata orangnya sudah meninggal. Tetapi dengan nilai poinnya adalah kami ingin fokus dan perhatian khusus kepada para tenaga honorer guru kita ini, mereka setia mengajar. Kita mengabsensi tadi melihat ada yang sudah dari 2008, mulai 2016, 2015, mereka honorer mengajar dengan segala imbalan ataupun apa yang dibiayai baik oleh sekolah maupun mungkin dari dinas. Itu yang kita lihat. Jadi hal itulah yang tanya. Semoga dengan seperti ini, guru-guru honor kami, tidak hanya guru-guru honor, pesan khususnya kepada guru-guru PNS, mereka harus setia dalam panggilan untuk memberikan ilmu kepada generasi kami.
1: Lebih lanjut, Bupati Atenius Murub menutup audiensi dengan harapan agar pendidikan di Jayajaya semakin baik sesuai moto hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Informasi dari Wamena tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Wah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
0: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Ya, pendengar Persatuan Hati Merauke, berikut informasi terupdate untuk Anda dari dunia hiburan. Ya, maksud kami dunia budaya. Ada ya, terkait dengan Gifu Special Needs School masukkan angklung ke kurikulum musik. Berikut informasi selengkapnya. Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syarir mengapresiasi langkah Gifu Special Needs School yang resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun ajaran 2026. Kebijakan tersebut dinilai menjadi wujud nyata penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui kerjasama pendidikan inklusif dengan Jepang. Apresiasi itu disampaikan Dubes Kartini saat penyerahan hibah satu set angklung dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI kepada Gifu Special Needs School. Penyerahan hibah tersebut disampaikan dalam siaran pers KBRI Tokyo diterima oleh RRI. Dalam keterangan disampaikan oleh Kartini, angklung yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia bukan hanya memiliki nilai artistik tetapi juga mengandung filosofi gotong royong, toleransi, dan kebersamaan. Menurut Kartini, masuknya angklung ke dalam kurikulum pembelajaran Gifu Special Needs School menjadi bukti eratnya hubungan antar masyarakat Indonesia dan juga Jepang. Hal itu juga dinilai memperkuat persahabatan kedua negara menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun 2028 nantinya. Dalam keterangan selanjutnya yang disampaikan oleh Kartini, ini menjadi bukti kuatnya people to people contact berhubungan persahabatan Indonesia-Jepang, khususnya menjelang 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Kartini menambahkan KBRI Tokyo akan terus memfasilitasi kolaborasi kedua negara dalam mempromosikan seni dan budaya Indonesia di Jepang. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat Jepang terhadap kekayaan budaya Indonesia. Sementara itu, Rektor UPI Didi Sukyadi menyatakan kebanggaannya atas perkembangan pembelajaran angklung di sekolah tersebut. Menurutnya, angklung memiliki nilai inklusif karena hanya dapat menghasilkan harmoni ketika dimainkan secara bersama-sama. Kolaborasi pengembangan pembelajaran angklung di Jepang telah berlangsung sejak 2022. Kerjasama itu melibatkan UPI, Gifu University, Gifu Special Needs School, Gifu City Board of Education, serta berbagai mitra pendidikan di Jepang. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pelatihan guru, laka karya seni, pertukaran budaya, hingga pertunjukan angklung. Berbagai kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi budaya Indonesia di Jepang.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km/jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Ya, pendengar, berikut yang kami hadirkan untuk Anda tentunya paket drama radio di malam hari ini dengan judul Kado Sambal Special, produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Untuk kita selalu mendengarkan drama radio di malam hari ini untuk Anda.

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambal?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada nggak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska nggak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo, Tan. Kamu juga harus belajar, Tan. Biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap, Suh Sambal. Habis makan ini, ajarin gue ya, Bang.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi. Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
1: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: rilisan lagu terbaru berjudul Teh Hijau. Tulus ajak pendengar untuk berdamai dengan rasa hampa. Berikut informasi selengkapnya. Tulus kembali merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Karya tersebut mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri. Lagu Teh Hijau menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain di sekitarnya. Berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru belum mampu memulihkan kondisi batinnya yang sepenuhnya. Ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilang dari kesehariannya. Tokoh dalam lagu tersebut kemudian memilih mencoba memahami alur kehidupan sampai menerima kehampaan yang melimuti perasaannya dengan tulus. Ia juga menyadari ketidakmampuan untuk jatuh cinta merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami. Melalui liriknya, Tulus mengajak pendengar memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada dalam kendali pribadi. Secangkir teh hijau hangat di genggaman tangan menjadi simbol sederhana untuk mengelola emosi secara sadar dan mandiri. Minuman hangat tersebut digambarkan mampu membantu melepaskan kemurungan mendalam yang terus membayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu. Jiwa yang sebelumnya terasa gersang diharapkan kembali segar melalui penerimaan emosi secara tulus dan lapang dada tersebut. Lagu ini juga menegaskan bahwa proses pemulihan batin akibat rasa sepi memerlukan waktu yang tidak sebentar atau cukup lama, dan pendengar dipersilakan mengambil seluruh waktu yang dibutuhkan demi menyembuhkan luka batinnya dengan sebaik mungkin. Lagu ini menegaskan pendengar bahwa kondisi hampa merupakan bagian dari perjalanan hidup, sekaligus menghadirkan harapan akan hari esok yang lebih indah.
1: Bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, tunggu.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: kekuatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Zero Odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrabin Al-Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
3: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnul Yahali mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
4: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
2: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
5: Kemarin kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat
6: Bandara. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
5: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karhutla Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga. Tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Nanda sendiri dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
6: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
7: Akan meninjau rekanan karena saat ini kan

0: bantuan panen sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor dari Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini pembersihan saluran. Ya, jadi kalau diminta kepada Anu BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ini pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
2: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
3: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu

0: Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trikofi Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Sapari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Kerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan bareng. Contoh pada hari ini di kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan bareng ini.

0: sama John dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia seperti di final, ditambah juga tadi dukungan pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita sudah 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang tercatat terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang besar, kapannya lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jessil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
2: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus itu jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun, terus masih banyak orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Walaupun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang

0: kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
0: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
2: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu.

0: saat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa Vince,
0: teman-teman, sebelum makan,

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana,

malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam.

bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Halo Ustaz, terima kasih dimanapun Anda berada dan dapat bergabung sama kami dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu di malam hari ini melalui jalur telepon di 0971333 0745. Ya, Allah senantiasa menantikan atensi Anda di malam hari ini untuk bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, masih aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Miski?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Aldo menantikan intensi Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lagu di, no, di nomor 0973 333 0745, untuk mempersamai bersama kami di Ruang Rindu di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Let's go, girls.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses hadir

Lewis berkata, kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Tapi kamu bisa memulainya lagi dari mana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

0: Pendengar Persatuan Radio Merauke, waktu telah menunjukkan pukul 23.52 menit waktu Indonesia Timur, menandakan jam dinas saya telah usai pada Merauke malam ini. Edisi siar Senin 13 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 23.53 menit. Sampai jumpa dalam jam dinas saya, dan tentunya sampai jumpa juga di pukul 5 pagi nantinya bersama kami di Persatuan Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sekian dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Seringkali kita menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Kita menuntut sempurna, menilai kesalahan kecil, dan merasa gagal ketika tidak sesuai ekspektasi kita. Padahal, menjadi terlalu keras pada diri kita sendiri justru melemahkan semangat kita. Ingatlah, kita adalah manusia, bukan robot. Kesalahan adalah bagian dari sebuah proses belajar. Kegagalan bukan tanda kelemahan kita, tetapi kesempatan untuk tumbuh. Saat kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, kamu kehilangan energi untuk maju dan menikmati proses itu. Mulailah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Hargailah usaha yang sudah kamu lakukan, sekecil apapun itu. Beri diri izin untuk beristirahat, untuk mencoba lagi, dan untuk berkembang secara bertahap. Belajar mencintai proses adalah kunci untuk mencapai tujuan. Ya, kadang kemajuan terlihat lambat atau bahkan tidak terlihat, tapi itu tidak berarti sia-sia. Karena setiap langkah, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu bergerak maju. Dan ingatlah, kebaikan pada diri sendiri membangun kekuatan lebih baik dari kritik yang berlebihan. Jadi, berhenti menghukum diri atas kesalahan masa lalu. Alih-alih fokuslah pada apa yang bisa diperbaiki hari ini. Bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaikmu dari dirimu sendiri perlahan tapi pasti. Dengan begitu, perjalananmu menuju kesuksesan akan lebih ringan, lebih damai, dan lebih berkelanjutan.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

perjanjian baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Nah, data ini dia tersebar merata sebenarnya. Okay. Tersebar merata baik di kota, istilahnya di kota kabupaten, ataupun di kampung-kampung.
2: Nanti kalau sudah selesai memang harus kembali ke MAPI, karena memang kan kita dibiayai, dan ya ibaratnya mungkin kayak kontrak.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 221 kasus kusta sepanjang 2025 yang tersebar di 4 kabupaten. Yang mayoritas kasus merupakan kusta tipe multibasilar. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 221 kasus kusta sepanjang tahun 2025 yang tersebar di 4 kabupaten. Mayoritas kasus merupakan kusta tipe multibasiler MB yang ditemukan pada kelompok usia dewasa. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Catatan data 221 kasus kusta di tahun 2025 untuk Papua Selatan menjadi dasar pelaksanaan pengendalian kusta oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Papua Selatan untuk meningkatkan deteksi dini dan pengobatan pasien. Menurut Penjabat Program Kusta Dinkes PPKB Papua Selatan, Dr. Royke Dani Jou, dari 221 kasus kusta di Papua Selatan, untuk tipe multibaliser atau MB, pada orang dewasa ditemukan sebanyak 166 kasus dan pada anak 26 kasus. Sedangkan tipe pausi basiler atau PB ditemukan 19 kasus pada orang dewasa dan 10 kasus pada anak. Ia mengatakan jumlah kasus kusta tipe MB jauh lebih tinggi dibandingkan tipe PB.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, DPMK Kabupaten.
1: Dan tipe PB. Dan data tersebut merupakan akumulasi laporan dari 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan.
3: Nah, data ini dia tersebar merata sebenarnya, okay. Tersebar merata baik di kota, istilahnya di kota kabupaten, mm-hmm. ataupun di kampung-kampung. Dan yang paling banyak sih sebenarnya dia dari jenis kelaminnya itu pada laki-laki memang, okay. Tapi bukan berarti kalau perempuan walaupun lebih sedikit ditemukan tidak menjadi apa ya fokus, jadi sebenarnya sama.
1: Meski didominasi pasien dewasa, keberadaan kasus pada anak menunjukkan penularan masih terjadi di lingkungan masyarakat. Kondisi itu menjadi perhatian karena mengindikasikan adanya sumber penularan yang belum terdeteksi. Dr. Royke mengatakan, Dinkes PPKB Papua Selatan terus memperkuat penemuan kasus secara aktif agar penderita dapat segera memperoleh pengobatan dan mata rantai penularan dapat diputus sedini mungkin. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan saat ini pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar. Komitmen ini diwujudkan untuk menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan energi bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Area Manager Communication, Relation and CSR Regional Papua Maluku Ispiani Abbas menyebutkan tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur tidak mengurangi upaya Pertamina. Pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, pemantauan stok secara real time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara terus dilakukan agar kebutuhan energi tetap terlayani secara optimal. Menurutnya, selain menjaga pasokan, Pertamina juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta mitra penyalur. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi rutin, inspeksi lapangan, dan monitoring lintas sektoral di sejumlah titik distribusi guna mengantisipasi potensi kendala, terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang menantang. Dengan dukungan rantai pasok yang terkelola dengan baik serta koordinasi erat bersama dengan seluruh lembaga penyalur, Pertamina terus memastikan kebutuhan energi masyarakat, dunia usaha maupun sektor pelayanan publik tetap terpenuhi. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan. Dan masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia dan distribusi terus berjalan secara konsisten. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke menggelar pelatihan penguatan BUMDES bagi aparat kampung. Laporan selengkapnya disampaikan Eligius Mahuse.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Kabupaten Merauke melaksanakan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa BUMDES. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Daud Holenger, mengatakan tujuan dilaksanakan pelatihan itu dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas transparan dan berdaya saing sehingga menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat kampung. Menurut Daud Holenger, pelatihan ini melibatkan aparat kampung dari tiga distrik, yakni distrik Malin, Kurik, dan Semangga. Dengan adanya BUMDES di Merauke tidak hanya ada nama, tetapi benar-benar jalan menghasilkan pendapatan asli kampung untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
4: Konsekuensinya bahwa kampung harus memiliki ketahanan, ya, swasembada pangan yang melalui pengelolaan ekonomi kampung yang...
2: Materi pelatihan meliputi manajemen usaha, laporan keuangan, pemasaran produk kampung, hingga legalitas BUMDES, serta juga praktik langsung membuat rencana bisnis sesuai potensi masing-masing kampung. DPMK berharap setelah pelatihan ini, BUMDES dari tiga distrik tersebut bisa segera berinovasi, membuka unit usaha baru, dan menjadi sumber pendapatan kampung. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.
0: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Program 1000 Sarjana MAPI kembali membuka kesempatan bagi anak asli daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
5: Salah satu penerima program 1000 Sarjana yang merupakan anak asli MAPI, Maria Oktovina, akan melanjutkan studi di program studi kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia melalui program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten MAPI. Lulusan SMK jurusan farmasi tersebut mengaku awalnya berencana melanjutkan pendidikan di bidang farmasi. Namun, keinginannya berubah setelah memutuskan mengejar cita-cita menjadi dokter agar dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kampung halamannya. Maria mengatakan perjalanan menempuh pendidikan kedokteran tidak akan mudah, sehingga ia telah menyiapkan diri untuk belajar lebih disiplin. Ia berkomitmen mengurangi kegiatan yang tidak mendukung proses belajar agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan hasil terbaik.
6: Sekarang dan untuk dari kampung saya juga belum ada yang menjadi dokter, jadi saya ingin menjadi dokter utama di kampung saya. Jadi saya belajar lebih giat lagi agar bisa mencapai kesempatan
5: yang Maria juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten MAPI atas pelaksanaan program 1000 Sarjana yang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh Florida, salah satu anak asli MAPI yang mengikuti program 1000 Sarjana tersebut. Ia mengaku memilih fakultas kedokteran karena melihat masih terbatasnya tenaga kesehatan di Kabupaten MAPI. Kesempatan memperoleh pembiayaan pendidikan dari pemerintah daerah menjadi motivasi baginya untuk mempersiapkan diri dan kembali mengabdi setelah menyelesaikan studi.
7: Nanti kalau sudah selesai memang harus kembali ke MAPI karena memang kan kita dibiayai dan ya ibaratnya mungkin kayak kontrak. Bagusnya kayak kontrak karena memang kita dibiayai di MAPI dan memang kita kembali terus juga kita kan bagusnya otomatis ada kayak beban moralnya karena kita sebagai anak MAPI harus kembali untuk membangun MAPI karena kalau bukan kita siapa lagi.
5: Selain menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten MAPI atas program 1000 Sarjana, Florida berharap proses seleksi peserta terus diperketat, mengingat menurutnya penerima beasiswa merupakan representasi daerah sehingga harus benar-benar dipilih berdasarkan kemampuan, komitmen, dan kesiapan untuk kembali membangun Kabupaten MAPI setelah menyelesaikan pendidikan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres MAPI melalui tim Opsnal Elang Rawa berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan satu pelaku utama, dua orang penada, serta menyita 4 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana. Kapolres MAPI Kompol Suparmin mengatakan, ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial SD 18 tahun sebagai pelaku utama, serta AS 22 tahun dan LY 23 tahun yang diduga berperan sebagai penadah. Seluruh tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Mapi untuk menjalani proses hukum. Menurut Kapolres, tindakan itu merupakan respon cepat kepolisian atas keresahan masyarakat terkait maraknya kasus kehilangan kendaraan roda 2. Ia menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat tim Elang Rawa melakukan patroli rutin di kawasan Jalan Irian, kilometer 5 sekitar pukul 6 sore. Dan petugas menemukan satu unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna silver yang ciri-cirinya sesuai dengan kendaraan milik warga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dari hasil interogasi yang terjadi terhadap tersangka SD, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan barang bukti lainnya serta identitas para penadah. Pengembangan kasus kemudian dilakukan hingga berhasil menemukan 3 unit sepeda motor tambahan serta mengamankan 2 orang yang diduga sebagai penadah. Kapolres Mapi Kompol Suparmin mengatakan dalam pengembangan tersebut seorang pelaku lain berinisial R berhasil melarikan diri dan kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO. Polres Mapi menegaskan tim opsional Elang Rawa masih terus melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku dan juga menuntaskan jaringan curanmor yang beroperasi di wilayah tersebut. Pendengar sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Selasa 14 Juli 2026. Saya Dici Sambe dan selamat pagi.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara,

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

optimisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

tuberkulosis atau TBC atau juga yang biasa disebut dengan TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai dengan batuk kronis. Lantas, apakah TB itu menular? Ya, TB adalah salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Jadi, bagaimana penularan TB itu terjadi? TB adalah penyakit yang dapat menular melalui droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang lain pengidap TB. Paling sering melalui batuk atau bersin, sehingga risikonya cukup tinggi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Pendengar, beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan untuk Anda dalam ruang layanan masyarakat pagi hari ini. Dan yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, ditujukan kepada Bapak Ibu Guru calon pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang nama-namanya terlampir. Yaitu atas nama Valentinus Kaimeraimu, SD Inpres Bupol 8, Gefrasius Dedel Gepse, SD Inpres Dokip, Wilhelmina Yamlean, SD Inpres Jagibob 1, Anselma Dambujai, SD Inpres Kampung Baru, Arnoldus Permanja, SD Inpres Kiworo, Leopoldus Bahode, SD Inpres Kladar, Sarto Barnabas Cornelis Daman, SD Inpres Kumbis, Franky Dodi Tunai, SD Inpres Mandum, Emerkus Hendra Sikteubun, SD Inpres Muting 1, Natalia Lamera, SD Inpres Muting 9, Marta Febriani M. Boyen, SD Inpres Muting 10, Willem Samkakai, SD Inpres Sabudom, Ferawati Paulina Matrawi, SD Inpres Tambat, Albert Buyer, SD Inpres Tanah Miring 9, Antonur Arimun Tamnge, SD Inpres Wambi, Paula Mahuse, SD Negeri Nasem, Lukas Anggore, SD Negeri Wetau, Oktavina Mahuse, SD YPK Muli, Maria Marcelina Awi, SD YPK Nakias, Yohanes Petrus Nar, SD YPK Salamepe, Wilfredus Ernus, SD YPK Torai, Wenceslaus IPJ, SD YPK Ilwayap, Ferdinandus Yeme, SD YPK Kalua Patua, Paulus Totok Wahyu Henratmo, SD YPK Mandum, Petrus Pius Manawa, SD YPK Suam, Hubertina Nawia, Hubertina Nawia, SD YPK Suam, Art Harry Ordenex Pontolondo, Januaria Apai, Paustinus Saib Diken, Franciscus Gubia, semuanya sekolah dasar, Esther Ruth Gepse, Martinus Mahuse, Marta Gepse, Orgenius Gepse, Francina Mahuse, Hilda Susana Mahuse, Agustinus Warumap, Daiche Limbong Alo, semuanya sekolah dasar, Audra Lely Rumbewas, SLTP Negeri 1 Merauke, Natalia Sarandiken, SLTP Negeri 1 Muting, Nurahayu Etriana Meirista, semuanya SLTP Umum,

0: Desi Margareta Agustina Holenger, SMA Negeri 3 Merauke. Lisa Pole, SMA Negeri Plus Urum. Paulina Agustina Braihayon, SMA Negeri Plus Urum. Husnul Khotimah, SMK atau SLTA Kejuruan. Rufina Everista Minit, SMK Negeri 8 Agribisnis dan Agroteknologi Merauke. Harsida Haras, SMP Muhammadiyah. Nur Hidayati, SMP Negeri 10 Merauke. Herman Buyamo, SD Negeri 14 Merauke. Elias Walinaulik, SMP Negeri 3 Muting. Agustin Maria RD Walalangi, SMP Negeri 9 Merauke. Bernardus Wayau Mahuse, SMP Negeri Gudang Arang. Ponsianus Kupun, SMP Negeri 1, SMP Negeri 1 Atap 3 Domande. Maria Yosefa Cambu, SMP Negeri 1 Atap 4 Senayu. Franciscus Beatrix Rosalin Ngon-ngon Yolmen, SMP Negeri 1 Atap 5 Ngguti. Adriana Agustina Kurimanop, SMP Negeri Tabonji. Karolin Maulina Ngoranubun, SMP Persiapan Ilwayap. Dan Antoneta Dimar, TK Negeri Pembina. Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke nomor 800.1.2.2 garis miring 3282 tanggal 2 Juli 2026 perihal pemanggilan calon pegawai negeri sipil, dan bersama ini disampaikan kepada calon pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang nama-namanya tertera pada lampiran surat yang disampaikan, untuk dapat melaporkan diri kepada Sekretaris Daerah, Ceki, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke pada kesempatan pertama terhitung mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 23 Juli 2026. Sampai dengan tanggal 23 Juli 2026. Demikian disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan, yaitu pemberitahuan yang berasal dari Penasehat Korpri Kabupaten Merauke ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Kantor Instansi Vertikal Bagian Linkup Setda Kabupaten Merauke, Kepala Kelurahan, Kepala Puskesmas Sekota Merauke. Diberitahukan bahwa apel bulanan Korpri yang merupakan program rutin dalam rangka meningkatkan jiwa korsa dan soliditas seluruh aparatur pemerintahan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 pada pukul 7:55 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Bertempat di lapangan apel kantor Bupati Merauke dengan pakaian seragam Korpri plus peci. Diharapkan kerjasama penasehat unit Korpri agar dapat mengarahkan seluruh anggota Korpri di lingkungan unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan apel bulanan Korpri tersebut. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan pemberitahuan yang terakhir berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, PMB, Politeknik Pertanian Yayasan Merauke tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada para lulusan SLTA, SMK atau yang sederajat. Disampaikan, Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Pertanian Yayasan Merauke telah membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang kedua tanggal 1 Juli sampai dengan 14 Juli. Tanggal 1 Juli sampai dengan 14 Agustus 2026 dengan 3 pilihan program studi yang terakreditasi, yaitu program studi budidaya tanaman pangan, program studi budidaya ternak, program studi perikanan tangkap. Syarat pendaftarannya sangat mudah dengan membawa ijazah SLTA atau SMK, kartu keluarga dan KTP. Waktu pendaftaran setiap jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur di Kampus Politeknik Pertanian Yayasanto, Jalan Misi, depan Toko Cahaya Intan. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Ketua dan Sekretaris Panitia PMB di kampus atau dapat menghubungi nomor kontak 0822-4824-5650, 0822-4824-5650, atau 0822-4811-8384, 0822-4811-8384. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi, untuk nanti Anda juga akan updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Kejaksaan Agung melakukan koordinasi terkait penanganan perkara mantan Jampitsus. Pemerintah daerah mengintensifkan gerakan pangan budidaya cabe di lingkungan sekolah. Dan pemerintah Arab Saudi meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Langkah ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk berbahaya, sekaligus menjaga iklim industri, maksud kami iklim usaha industri kosmetik yang sehat. Kita ke luar negeri, pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia dan komitmen ini merupakan arahan langsung penjaga dua masjid suci raya Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman dalam menghadirkan layanan terbaik bagi para tamu Allah. Kita beralih ke informasi olahraga. Michelle Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang.

0: Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dengan pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Korps Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
3: Infonya sudah dijadikan tersangka
4: oleh belum melakukan penahanan kan masih. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti terjadi sana ini kan muncul sampai acaranya bersama dengan tim.
2: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Korps Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke kursi Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengalami kekosongan usai mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus dugaan korupsi. Kita akan simak laporan dari Bobby Sapulete berikut ini.
5: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
5: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintensifkan gerakan pangan budaya cabai di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan inisiatif dari Gubernur NTB dalam mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para siswa. Informasinya akan disampaikan oleh Hayatun Sofyan.
1: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
2: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam bagian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis. Sehingga ketika tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
2: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarto, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
3: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
2: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
4: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Kita beralih ke informasi, aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Luki Setiawan punya informasi lengkapnya. Luki.
5: Jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua maupun anak keempatnya dan seterusnya sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Kuratul Aini menjelaskan, selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN secara otomatis mencakup suami atau istri serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tersebut kenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2020, besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif.
5: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA. Nah, nanti mungkin nomornya bisa di-share ya Bapak Ibu, 0811-8165-165. Nah, di situ bisa cek status kepesertaan, jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ihwanuddin Iskandar, dalam acara anugerah BPJS Kesehatan di Semarang beberapa waktu lalu juga mendukung rencana pengembangan program BPJS Kesehatan, termasuk skema perlindungan bagi orang tua dan mertua, aparatur sipil negara atau ASN melalui tambahan iuran tertentu. Menurutnya, pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD apabila regulasi telah ditetapkan.
7: Yang akan di-COVID dengan nilai 1%, kami akan support, kami akan ajukan itu kepada OPD-OPD untuk segera melakukan penyesuaian itu sambil menunggu perpresnya dilanjutkan. Dan kami juga memohon ke depan, apabila ya ASN diberikan ruang supaya ikut andil tidak hanya kepada orang tua maupun mertua, tetapi juga kepada lingkungannya.
6: Skema iuran 1% tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pusat, tetapi juga diterapkan bagi ASN di pemerintah daerah, termasuk pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta anggota TNI Polri. Lukis Dian melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Medan, menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Raihan Putri melaporkan.
8: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua tersalib habis, sudah pindah-pindah. Dari semalam, Kak, karena nggak ada Pertalite, dia lama kali.

0: Regional Sumbagut Rafli Masyaldonta mengatakan, saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Dia menjelaskan, proses distribusi BBM dari fuel terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
1: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
0: Lebih lanjut, Rafli menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel serta menghimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ermina Jane menyampaikan informasi lengkapnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopolor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkeretaapian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkeretaapian.
3: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopolor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
2: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api, padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri.
4: Udah sangat sekarang ini memang kurang lah, seperti udah tahu palang pintu pal kereta api, perlintasan kereta api ditutup, masih menyelonong juga. Makanya ya harus diperingati lah itu.
2: KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan. Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Seragen, di mana rumah warga di Kecamatan Mondokan robo akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero Rumah Tidak Layak Hunik atau RTLH. Kita akan mengikuti informasi yang disampaikan oleh Mulato Isan.
5: itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga Kabupaten Lampung.
6: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Sebuah rumah kayu milik warga

0: mampu di Dukuh Bendorejo RT15 Desa Tempel Rejo Kecamatan Mondoan Kabupaten Sragen roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 30-an 5 juta. Kapolsek Mondoan Ibtu Irfan Marfianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari bekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mondoan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
1: Orang tidak mampu dan tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu baru sampai depan rumah itu terus mengertir rumahnya langsung roboh mono. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
0: Kondisi Jaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempel Rejo Kecamatan Mondoan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempel Rejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
2: Juga Mas Purus Pesahat untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada pertanduan dari provinsi bedah rumah itu ya kadang bisa sekitar 10-11 titik. Kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
0: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. RRI Surakarta, Melati Sahan, melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan mewakili seluruh petugas di pagi hari ini, Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, SAPAPSEL, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, SAPAPSEL, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

pagi. Tentunya sudah persiapkan diri ya untuk memulai sejumlah aktivitasnya start dari pagi hari ini. Dan mungkin sebagian ada yang sudah ada di tempat kerja masing-masing, ataupun mungkin ada yang lagi dalam perjalanan mendekati tempat kerjanya. Lupa juga buat Anda yang pagi hari ini ya sudah menjalankan beberapa rutinitasnya, dan mungkin mulai dari pukul 5 pagi

berbuah hasil yang baik ya. Tentu kami akan terus menemani seluruh aktivitas Anda ya, melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz, ataupun juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital

di hari ini sambil Anda menjalankan sejumlah aktivitas, atau mungkin juga Anda yang lagi dalam perjalanan menuju ke tempat tujuannya ya. Ya, referensi untuk pagi hari ini yang tentunya semua informasi berasal dari laman portal berita rri.co.id. Di antaranya berkaitan dengan informasi nasional yang mana Presiden Prabowo perintahkan harga khusus BBM untuk nelayan kapal 30 sampai 200 GT.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Baik, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan. Kita awali informasi yang pertama, dan ini berkaitan dengan Presiden Prabowo perintahkan harga khusus BBM untuk nelayan kapal 30-200 GT. Ya, selengkapnya untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak BBM bagi pengusaha nelayan. Harga khusus tersebut bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton atau GT, dan juga penjelasan Menteri Airlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat diikuti sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Menteri Airlangga, keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 bahwa karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, dan tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Menko Airlangga juga menjelaskan harga BBM non subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara itu, BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah

pengusaha nelayan dengan kapalnya 30-200 gross ton atau GT agar mendapatkan harga kekhususan. Ya, Menko Erlangga juga menambahkan harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok dengan angka Rp18.600 per liter, selisih dukungan sebesar Rp3.600 per liter. Tidak akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, tetapi melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Ya, Menteri Erlangga juga menjelaskan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan membuat regulasi terkait dengan pemberian subsidi Rp3.600 per liter, dan regulasi subsidi akan dibiayai oleh BPDB. Dan Menko Erlangga menjelaskan alasan penggunaan dana BPDB karena lembaga tersebut memiliki kecukupan dana untuk membiayai dukungan tersebut. Ia juga menjelaskan kuota untuk pengusaha nelayan itu sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha sektor perikanan. Menurutnya, harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas. Menteri Bahlil juga mengatakan akan segera menerbitkan surat keputusan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. Ia juga menegaskan pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non-APBN. Ya, penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan MKP Sakti Wahyu Trenggono. Dan ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya yang ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan supaya jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu kemudian membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan. Ya, ini keterangan tertulis yang disampaikan dan juga ditegaskan oleh Menteri Bahlil Lahadalia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih berikutnya lagi ya pendengar untuk Anda update kan, dan kali ini terkait dengan BPOM perkuat pengawasan peredaran kosmetik usai temuan 2,1 juta produk ilegal. Ya, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id.

Bepom menemukan lebih dari 2,1 juta pieces kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sepanjang intensifikasi pengawasan tahun 2026. Nilai keekonomian temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35,8 miliar rupiah. Iya, media online menjadi fokus intensifikasi pengawasan karena penjualan produk perawatan, kemudian kecantikan dan skincare terus meningkat melalui berbagai platform e-commerce. Kondisi tersebut dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan kosmetik ilegal maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bepom Taruna Ikrar di Jakarta pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 bahwa data menunjukkan produk perawatan kecantikan dan skincare ini menempati urutan tertinggi kategori produk dengan pendapatan terbesar di TikTok Shop dengan totalnya 35,61 triliun rupiah dan tingkat pertumbuhannya sebesar 79,73%. Dan intensifikasi pengawasan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 11 hingga 22 Mei 2026. Bepom memeriksa sebanyak 190 sarana distribusi, menemukan 128 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Ya, dari 128 sarana tersebut, Bepom menemukan 2.205 item kosmetik yang melanggar ketentuan peredaran. Temuannya didominasi kosmetik ilegal sebesar 86,83% serta kosmetik impor tanpa surat keterangan impor itu sebesar 12,58%. Iya, Tangerang, kemudian Bogor dan Jakarta menjadi wilayah dengan total temuan kosmetik ilegal terbesar selama pelaksanaan intensifikasi pengawasan tahun ini. Bepom juga menilai tingginya temuan tersebut memerlukan pengawasan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Selain pengawasan sarana distribusi, BPOM juga menemukan 9.042 tautan media online yang melanggar ketentuan selama intensifikasi pengawasan tahun 2026. Nilai keekonomian dari temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 260,7 miliar rupiah. Dan pelanggaran di media online didominasi kosmetik ilegal sebesar 95,24% dan kosmetik mengandung bahan berbahaya sebesar 4,66%. BPOM juga menemukan pelanggaran penggunaan produk yang tidak sesuai definisi kosmetik dengan persentasenya sebesar 0,10%.

Kita ke informasi berikutnya lagi, pendengar. Yang mana gempa tektonik 6,2 magnitudo di barat daya Tonga tidak berpotensi tsunami. Selengkapnya juga untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Ya, barat daya Tonga diguncang gempa bumi tektonik pada Senin 13 Juli 2026 pada pukul 21.45 menit 53 detik waktu Indonesia Barat. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudonya 6,2 pada kedalaman 36 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 22,64 derajat lintang selatan dan 171,63 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jaraknya itu 432 km barat daya Tonga. Hasil permodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, dalam siaran persnya pada Senin tanggal 13 Juli 2026. Ya, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi itu merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat deformasi batuan dalam lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust fault. Dan hingga pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan aftershock. Masyarakat diimbau juga agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta untuk menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Pastikan informasi resminya juga melalui sumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang diverifikasi seperti media sosial @info_bmkg dan juga websitenya di www.bmkg.go.id atau di inatwes.bmkg.go.id dan mobile application info BMKG atau WRS_BMKG. Ya, itu informasi untuk Anda updatekan. Dan tentunya beberapa referensi informasi lain yang masih akan terus Anda dengarkan pagi hari ini di rangkaian Merauke pagi ini.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kalian kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk kita bersih-bersih yuk, ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

lainnya. Dan kali ini informasi yang berkaitan dengan transformasi digital, Menkom Digi mengatakan harus perkuat bahasa lokal dan juga pengetahuan adat. Ya, selengkapnya informasi untuk Anda dengarkan di pagi hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Hal itu disampaikannya dalam WSIS Forum 2026 Ministerial Roundtable di Swiss baru-baru ini. Ya, dalam kesempatan itu Menkom Digi menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus juga memperluas kesejahteraan masyarakat. Teknologi digital dikatakannya harus bertemu dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat dan juga komunikasi lokal. Menurut Mutia, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital, namun dijelaskannya untuk menjaga keberagaman budaya, memperluas akses dan juga menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. Dalam keterangan yang ditambahkan oleh Mutia, dikutip di Jakarta ya, Senin tanggal 13 Juli 2026, teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Bahasa lokal, pengetahuan adat, dan komunitas lokal harus menjadi bagian dari masa depan digital. Lebih lanjut, diungkapkan Menkom Digi bahwa Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi digital dengan melakukan berbagai hal. Mulai dari percepatan infrastruktur digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM dalam pemanfaatan teknologi baru. Hal itu ditegaskannya diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan juga mudah untuk diakses. Ya, selain itu Indonesia juga berkomitmen dalam pengoperasian satelit Satria 1, optimalisasi jaringan Palaparing dan juga perluasan layanan 5G. Dan dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Menkom Digi, ya, namun tujuan akhirnya bukan sekedar menghadirkan konektivitas, transformasi digital juga harus menciptakan produktivitas, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Merauke yang mana MRP Desak Oap Selatan jadi prioritas jabatan Pratama. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Majelis Rakyat Papua MRP Papua Selatan melalui Panitia Kerja atau Panja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan memprioritaskan orang asli Papua OAP Selatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Pernyataan tersebut